0: dapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
4: Saudara mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 9 pagi lewat 14 menit waktu Indonesia Timur, dan masih dalam gelaran program acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan sungkan ya, atau malu-malu untuk menyuarakan apa yang menjadi permasalahan Anda terkait dengan layanan publik. Silakan, di sini gelaran program acaranya kami hadirkan khusus untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai permasalahan layanan publik yang Anda alami, yang Anda lihat, yang Anda dengar ya. Silakan bisa disampaikan melalui line telepon kami pendengar di 0967536386. Mbak Rahma bersama Mbak Lina Masugi sebagai pengarah acara yang bertugas hari ini untuk edisi siar hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Silakan, layanan publik ini segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ataupun penyelenggara layanan kepada kita sebagai masyarakat, dan tentunya diberikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kita ya, hak kita dan kewajiban kita juga sebagai warga negara. Silakan, apa yang pernah Anda alami, apa yang baru saja mungkin Anda rasakan, bisa Anda sampaikan di sini melalui line telepon kami pendengar di 0967 536 386. Ini beberapa catatan penting juga sudah sempat kami terima ya dari beberapa hari yang lalu. Gelaran program acara Halo RRI berlangsung pada hari Rabu minggu lalu juga. Ada beberapa penelpon juga yang sempat menyampaikan apa yang menjadi keresahan mereka. Kami juga sedikit memberikan gambaran, mungkin Anda masih bingung apa saja yang bisa disampaikan, yang bisa dikeluhkan dalam gelaran program acara Halo RRI yang selalu hadir ya dalam seminggu ini 3 kali.

0: Senin, Rabu, dan Jumat. Mungkin masih ada yang ingin menyuarakan apa yang menjadi keresahannya, tapi masih bertanya-tanya, ini masuk nggak ya? Bisa nggak ya? Ini boleh tidak ya dilaporkan? Mungkin Anda pernah mengalami yang masalahnya ini terkait dengan pembuatan KTP, misalnya KTP elektronik atau EKTP terkait dengan administrasi kependudukan. Mungkin merasa kok waktunya pengurusannya kok lama, tentang pengurusan kartu keluarga juga mungkin, akta kelahiran, akta kematian, atau bahkan kartu identitas anak, ini juga masuk dalam layanan publik. Jadi bisa Anda sampaikan, mungkin punya pengalaman, mungkin beberapa waktu yang lalu, tidak lama, baru-baru saja mungkin Anda alami, Anda bisa sampaikan juga melalui program acara Halo RRI. Atau Anda yang mengakses layanan kesehatan, mungkin sempat mendapatkan ya pelayanan misalnya di pelayanan kesehatan yang mungkin kurang berkenan, atau mungkin juga terkait dengan ketersediaan tenaga kesehatan, Anda bisa juga sampaikan di sini melalui program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Atau juga terkait dengan bidang pendidikan ya, adanya mungkin bantuan-bantuan pendidikan, atau juga mungkin penerimaan peserta didik baru misalnya ya, ini juga bisa Anda sampaikan di sini dalam gelaran program acara Halo RRI. Terkait dengan masalah perizinan misalnya ya, mungkin ingin membuat nomor induk berusaha atau NIB kalau tidak salah ya, ini juga bisa Anda keluhkan. Atau juga yang ingin mengurus izin usaha, mungkin ada kendala yang dirasakan, yang dihadapi, dan mungkin punya pengalaman juga mendengar cerita dari teman misalnya, ah seharusnya tidak seperti ini. Apa yang menjadi keresahan Anda, apa yang mengganjal di hati Anda, bisa Anda sampaikan di sini dalam program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama Prof. 1 RRI Jayapura. Silahkan terkait dengan penerbitan SIM juga misalnya, atau angkutan umum, bisa disampaikan juga terkait dengan masalah perhubungan, atau tentang perpajakan keuangan bisa juga disampaikan, tentang ketenaga kerjaan juga banyak ya yang menyangkut layanan publik, bisa Anda sampaikan. Itu sedikit dari banyaknya permasalahan layanan publik yang bisa Anda suarakan, yang bisa Anda ingin dapatkan solusinya. Semoga kami juga akan terus berusaha untuk mendapatkan setiap jawaban dari apa yang menjadi permasalahan Anda dengan menghubungi berbagai pihak-pihak yang berkompeten. Silahkan kami tunggu di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Selamat pagi, Halo RRI Mbak Rahma.
0: Iya, Halo RRI, Halo Bapak Wali.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, Mbak Rahma, ini acara ini kita sudah ikuti tapi nah ini yang ini ombudsman ini. Dia pernah nongol-nongol hari-hari tunggu-tunggu ke persoalan.
0: Oh iya, apalagi nih yang bisa mungkin disampaikan lagi.
1: Biarpun di pusat itu ketuanya kena masalah, kita nggak ada ikuti di media, tapi ya semoga yang di Papua ini baik-baik saja.
0: Oh iya, Bukman. Baik.
1: Tetap, tetap stabil.
0: Amin.
1: Ada masalah itu lingkungan, tapi saya mau sampaikan satu saja. Dua hari ini saya jalan, kita jalan ke rumah sakit di Harapan, Kampung Harapan ini, tapi pelayanannya tidak jalan, Mak. Sore dan malam itu tutup-tutup ini, sebelumnya ini tempat ini kenapa petugas biasa siaga terus baru
0: beberapa hari ini
1: tidak ada.
0: Di rumah sakit Yowari
1: bukan
0: rumah sakit
1: Kampung
0: mana
1: Harapan.
0: Oh, rumah sakit Kampung Harapan, oke
1: okay.
0: Oh, puskesmas Kampung Harapan, oke
1: okay. Jadi yang informasi kami dengar ini mereka kekurangan obat apa alat-alat untuk periksa darah. Saya bercucu ini sakit baru pergi begini sudah menguntung ini ada apa tenaga yang di kampung ini kerja tenaga bantu.
0: Oh iya betul,
1: yang bisa kita tidak duga tapi kita bisa ketemu dan periksa begini malaria ini. Langsung 3 hari kita rumah sakit ini tidak ada orang terus-terus ini ya itu sudah cuti ini sumpahan lemah sekali.
0: Kasihan.
1: Tapi nanti sudah nanti mereka perbaiki itu kita tahu bahwa ke depan lebih baik lagi. Jangan ada lagi Kalau boleh malam itu siaga terus. Ada yang pulang-pulang, Kak.
0: Ini baru terjadi beberapa hari yang lalu ya, Pak Wali ya.
1: Oke. Okay. Hari ini sampai okay. Tadi malam.
0: Baik.
1: UGD-nya.
0: Iya, UGD-nya. Oke, baik.
1: Iya, Kak. Jadi ya punya itu saja. Saya tunggu jawaban dari ombudsman.
0: Baik, baik.
1: Ada mungkin tindak lanjut apa yang itu masalah lingkungan ini.
0: Oh iya, baik.
1: Tambah rusak terus ini.
0: Oh okay. Iya, baik. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Wali. Ya, hormat. Terima kasih Bapak Wali yang sudah bergabung dari Kampung Netar. Mbak Lina, ini terkait dengan permasalahan lingkungan. Mungkin kita bisa menjembatani apa yang menjadi keluhan dari Bapak Wali. Sementara Mbak Lina lagi coba kontak ya narasumber yang berkompeten. Dan terima kasih Bapak Wali untuk satu permasalahan yang juga diangkat pagi hari ini terkait dengan layanan kesehatan Puskesmas di Kampung Harapan. Beberapa hari terakhir ini Mbak Rahma katanya kok tidak ada petugas ya, biasanya mereka standby, tetapi sampai dengan informasi ini disampaikan kalau tidak salah 2 atau 3 hari ini tenaga kesehatannya ini kok nggak ada. Dengar-dengar mereka kekurangan obat ya, alat periksa kesehatan, cek darah dan sebagainya juga tidak memadai. Jadi mohon ya segera bisa diperhatikan, karena kalau masalah sakit kan tidak bisa kita rencanakan, tidak bisa kita tunda. Kalau memang sudah harus sakit ya mau gimana ya kan. Tapi sayangnya di satu sisi ada tenaga kesehatan yang mungkin tidak selalu ada di tempat, entah itu karena mungkin ketersediaan obat juga kah, atau alat-alat terkait dengan pemeriksaan darah dan sebagainya juga kah yang mungkin lagi kurang. Nanti coba kami hubungi ya yang bisa memberikan jawaban dari permasalahan terkait dengan layanan kesehatan di Puskesmas Kampung Harapan, tepatnya di UGD-nya ya. Terima kasih Bapak Wali sudah bergabung dari arah Netar. Silahkan dari Kabupaten Jayapura, Anda yang lain yang mau bergabung kami tunggu kembali di line telepon kami di 0967536386. Sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, permasalahan Anda, kegundahan hati Anda, keresahan hati Anda, sampaikan di sini. Semoga sepanjang waktu kebersamaan kita, kami juga bisa mendapatkan jawaban yang setidaknya bisa menenangkan hati Anda dari pihak-pihak yang berkompeten. Di line telepon kami tunggu di 0967536386. Ini terkait lingkungan hidup, juga banyak hal yang bisa kita angkat ya kan. Mungkin ada yang mengalami terkait dengan pengelolaan sampah ya, yang mana mungkin ada permasalahan di kompleks perumahan Anda misalnya, hal yang paling dekat dengan Anda di mana ada jam-jam tertentu yang diberlakukan, tetapi masih saja kita bilangnya ini oknum yang membuang sampah tidak pada jam-jam yang sudah ditentukan. Alhasil kan sayang sekali ya, karena sudah ditentukan jamnya, terus petugas harusnya ngangkut jamnya jam-jam segitu, tapi di luar dari jam itu masih ada juga yang membuang sampah misalnya. Ini kan juga bisa mengganggu lingkungan di sekitar kita. Atau terkait dengan masalah ketertiban umum yang lainnya, boleh Anda sampaikan juga di line telepon kami pendengar di 0967536386. Yang terkait dengan layanan administratif boleh, layanan barang publik juga boleh, jasa publik juga boleh ya. Yang pastinya semoga berlangsungnya acara ini Anda bisa terus pantau dan bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Anda. Silahkan kami buka kembali line telepon kami di 0967536386. Saat ini sudah pukul 9 pagi lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini dalam gelaran program acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: permasalahan pendapat.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jaya.

0: dewan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
4: Saudara pendengar, masih dalam gelaran program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026, Mbak Rahma dan standby ada Mbak pengarah acara kami, Mbak PA kami, ada Mbak Lina Umasugi yang juga masih standby. Terus menantikan Anda yang mau bergabung, silakan bisa disampaikan apa yang menjadi permasalahan Anda, kegelisahan Anda yang membuat hati Anda juga galau akhir-akhir ini ya, terkait dengan layanan publik. Silakan galau enggak tuh ya. Kata Mbak Lina, galau enggak tuh ya, apalagi hari ini mungkin tim yang didukung mungkin kalah ya kan, tambah galau Mbak Rahma. Silakan sampaikan ya di line telepon kami di 0967536386. Tapi kita fokus ya sama pelayanan publik yang mungkin Anda terima kurang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Silahkan di line telepon kami di 0967-536-386. Kebersamaan kita sampai nanti pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur, kurang 10 menit lagi, karena kita juga harus bersiap ya untuk nanti menghadirkan dialog interaktif di kesempatan pagi menjelang siang hari nanti pukul 10 hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Ada gelaran dialog interaktif terkait dengan karya pelayanan wanita Katolik RI di usianya yang ke-102 tahun bersama Wanita Katolik Republik Indonesia. Nanti berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Mbak Ahma juga yang akan memandu acara tersebut. Silahkan di line telepon. Kami tunggu di 0967-536-386. Sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, permasalahan Anda terkait dengan layanan publik. Karena banyak sekali kalau kita bicara soal layanan publik ya, tentang apa tadi, masalah kesehatan juga masuk, pendidikan dan sebagainya juga masuk, tentang kelistrikan dan air bersih ya. Ada mungkin pengalaman Anda terkait dengan pemasangan listrik baru misalnya. Ini Mbak Rahma hanya memaparkan saja, memberikan gambaran besarnya saja ya. Kalau Anda pernah mengalami hal demikian, Anda bisa sampaikan di sini dalam program acara Halo RRI. Atau terkait dengan penyambungan air bersih mungkin yang masih ada kendala, atau perbaikan gangguan listrik, ini juga masuk dalam layanan publik ya. Hanya gambaran saja, kalau misalnya ada di antara Anda yang mengalami hal yang seperti Mbak Rahma sebutkan, boleh menelpon ke sini ya, ke 0967-536-386. Atau terkait juga perbaikan kebocoran pipa, ini pernah juga dikeluhkan begitu ya, bahkan sampai airnya ini yang harusnya ngalir ke rumah misalnya tidak ngalir karena ada kebocoran pipa misalnya. Hal-hal seperti itu juga bisa Anda sampaikan di sini dalam program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Sudah pukul 9 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur, dan kami masih menantikan Anda ya di sisa-sisa waktu kebersamaan kami dengan Anda di line telepon kami di 0967-536-386. Tetap bersama kami di sini dalam program acara Halo RRI.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kenal informasi dan inspirasi pukul 9.42 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Dan mohon maaf ya untuk kebersamaan kita hari ini dicukupkan sampai di sini gelaran program acara Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Dan kita akan jelang bersama pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nanti selanjutnya masih ada gelaran dialog interaktif yang akan kembali dihadirkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Dan Anda bisa menontonnya langsung juga karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Terima kasih Pak Wali ataupun yang mendengar belum ingin bergabung, mudah-mudahan di episode ataupun edisi selanjutnya punya kesempatan untuk bergabung ya, karena apa yang Anda sampaikan akan terus kami catat. Dan sepanjang masih akan terus berlangsungnya program acara ini, kami juga tidak berputus asa ya untuk terus mencoba menghubungi narasumber-narasumber yang berkompeten terkait dengan permasalahan yang sudah Anda sampaikan. Sudah kami catat, sudah kami inventarisir, dan semoga saja di edisi ataupun di waktu siar selanjutnya nanti bisa menjawab semua yang sudah Anda sampaikan. Terima kasih, kami akhiri kebersamaan kami dengan Anda dalam program acara Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Kita jumpa lagi nanti di hari Rabu di program acara yang sama, hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih, Mbak Rahma dan Mbak Lina pamit undur diri. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi program 1 terus hadir menemani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami di suasana pagi ya, menjelang siang hari ini untuk edisi siar hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Kami kembali menghadirkan rangkaian program acara Dialog Interaktif untuk edisi hari ini mengangkat tentang pengarus utamaan gender atau PUG. Bersama saya Siti Rahmawati sebagai presenter Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini sampai nanti dialog ini berlangsung hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, dan Anda bisa tonton langsung juga karena kami live streaming selain mendengarkan siaran kami melalui radio terestrial melalui FM 96 juga 97,6 MHz. Untuk Anda yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya, Anda juga bisa menontonnya langsung juga dialog interaktif pengarus utamaan gender untuk edisi hari ini melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Dan bahagia sekali bisa kembali bertemu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa mengangkat topik tentang karya wanita Katolik Republik Indonesia di usia yang ke-102 tahun. Di tengah-tengah kami saat ini di studio baru kami telah hadir beberapa narasumber kami. Yang pertama kami sapa ada Ibu Rini Eskelanit SSI MSI. Beliau adalah Ketua Presidium Wanita Katolik RI DPD Keuskupan Jayapura Provinsi Papua. Selamat siang Ibu Rini.
2: Selamat siang.
1: Salve. Apa kabar?
2: Sehat luar biasa.
1: Kita ketemu yang kedua kali ya Ibu,
2: iya,
1: ya.
2: Benar,
1: bahagia sekali
2: kasih
1: bisa ketemu sama Ibu Rini lagi. Semoga senantiasa sehat, sukses dengan WKRI-nya selalu. Dan tepat di tengah-tengah kami ada Ibu Dr. Maria Yuvita Gobai, SEMSI. Beliau ini adalah Ketua Panitia Hari Ulang Tahun 102 Tahun Wanita Katolik Republik Indonesia. Selamat siang Ibu Maria.
3: Selamat siang Mbak.
1: Salve. Kabar baik ya?
3: Puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan. Ya. Semangat terus karena ini ketua panitia berarti perannya juga sangat besar ya dalam menyukseskan perayaan ataupun peringatan hari ulang tahun WKRI yang ke-102 tahun. Tepatnya tanggal 26 Juni ya Ibu ya.
3: Ya
1: 2026. Kami sapa narasumber kami yang ketiga ada Ibu Iren Waine SKM MPH. Beliau adalah Ketua WKRI DPC Sang Penebus Bu Sentani, jauh-jauh nih dari Sentani. Selamat siang Ibu Iren. Salve.
4: Salve.
1: Kabar baik siang Ibu ya.
4: Puji Tuhan.
1: Terima kasih
4: baik
1: sudah hadir jauh-jauh ke Tasangkapura nomor 23 Jayapura hari ini. Dan pendengar juga pemirsa, kami undang Anda nanti boleh bergabung, boleh bertanya terkait topik kita hari ini tentang karya WKRI di usianya yang ke-102 tahun, tepat diperingati pada tanggal 26 Juni 2026. Kalau tadi juga saudara pendengar dan pemirsa, Anda menyimak warta berita pagi kami, Warta Berita Fajar Papua, ini juga mengangkat salah satu beritanya yaitu tentang gelaran talkshow ya Ibu Rini dan Ibu Maria ya. Talkshow yang sempat dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun WKRI yang ke-102 tahun. Ini luar biasa perjalanan yang begitu panjang, lebih dari satu abad ya Ibu Maria, dan pasti ada banyak komitmen yang senantiasa terus dikuatkan agar wanita Katolik Republik Indonesia ini tetap berjalan sesuai dengan iman Katolik. Kita penasaran dan mungkin sebagai awal kebersamaan kita dalam dialog interaktif siang hari ini, mungkin saya ke Ibu Rini dulu. Ibu Rini, wanita Katolik Republik Indonesia ini sudah memasuki usia yang ke-102 tahun, satu abad lebih. Apa makna usia bagi perjalanan organisasi wanita Katolik Republik Indonesia khususnya yang ada di Keuskupan Kota Jayapura Provinsi Papua? Silahkan Ibu Rini.
2: Baik, ya, terima kasih Mbak Rahma.
1: Ya.
2: Ya. Jadi wanita Katolik Republik Indonesia ya sedikit mungkin, walaupun ini organisasi besar, tapi mungkin beberapa pemirsa belum mengenal ya.
1: Betul.
2: Untuk itu saya sedikit perkenalkan, boleh Mbak?
1: Boleh Ibu Rini.
2: Jadi organisasi Wanita Katolik RI yang sering disebut WKRI adalah organisasi sosial aktif, organisasi kemasyarakatan sosial aktif yang berbadan hukum ditetapkan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1952 ya. Nah, itu lahir betul di Jogja tanggal 26 Juni 1924. Tahun ini berusia 102 tahun. Nah, Di Keuskupan Jayapura mencakup Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, WKRI hadir kurang lebih tahun 1966. Hmm. Nah, sehingga pada usia 102 tahun ini kita telah mempunyai 13 DPC dan kurang lebih ada 87 ranting, yaitu di tingkat kabupaten kota atau paroki dan juga sampai ke tingkat ranting. Nah, pada tahun 2026 ini Wanita Katolik RI memasuki usia yang ke-102. Nah, jadi 102 ini bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan menurut kami adalah perjalanan iman, kemudian suatu refleksi pelayanan, pengabdian yang diwariskan terdahulu oleh para pendahulu kami ya, yaitu Ibu Maria Sulastri. Kemudian dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan, nah pada usia yang 102 tahun ini kami mengharapkan semakin menunjukkan jadi diri kami di tengah masyarakat, semakin menunjukkan peran-peran yang bermakna, yang nyata untuk kepentingan gereja, masyarakat, dan negara. Dan juga saya mengharapkan Wanita Katolik mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya, Mbak ya.
1: Itu catatan penting ya, tanpa kehilangan jati diri. Dan tema yang diangkat dalam peringatan hari ulang tahun ke-102 tahun Wanita Katolik Republik Indonesia ini adalah melanjutkan langkah harapan, merawat rahim kehidupan demi mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi. Ibu Maria Yuvita Gobay, Ibu bisa dijelaskan makna yang begitu mendalam dari tema HUT WKRI yang ke-102 tahun ini, menyasar lagi tentang bagaimana perempuan harus berdaya, bagaimana juga anak-anak harus terlindungi. Mengapa mengangkat tema ini, Ibu? Silahkan.
4: Baik, terima kasih banyak Mbak Rahma. Tema ini merupakan tema nasional dari DPP yang mencoba untuk mengangkat fenomena perempuan berdaya dan anak terlindung, karena berdasarkan fakta bahwa kelompok perempuan dan anak ini adalah kelompok-kelompok yang rentan, sehingga memang sangat penting sekali untuk melakukan langkah harapan. Nah, di sini mengangkat tema ini sangat menarik sekali, karena rahim kehidupan itu kan secara biologis, bukan maknanya secara biologis, tetapi itu adalah simbol kasih. Simbol kasih di mana ada perlindungannya, makna pendidikannya di situ, kemudian

0: misi dari WKRI itu sendiri.
1: Luar ya. Biasa, harapan ya. Itu masih ada walaupun ya. Masih ada dalam rahim. Harapan itu terus dibangun dan semoga saja anak-anak ya. Yang terlahirkan ini punya potensi yang luar biasa khususnya dalam iman Katolik begitu Ibu ya. Dan terkhusus bagi perempuan juga tetap menjadi perempuan yang berdaya luar biasa. Ini apa saja kegiatan yang kemudian dilakukan dari rangkaian HUT yang ke-102 tahun ini? Kalau tadi ada beritanya tentang talk show yang diadakan, yang lain Ibu kegiatan yang diusung ataupun yang dilaksanakan oleh Wanita Katolik Republik Indonesia khususnya DPD Kesultanan Kota Jayapura seperti apa Ibu? Ya. Silakan.
0: Baik Mbak, iya. Jadi rangkaian kegiatan dan panitia ini sangat banyak sekali dimulai sejak pencanangan pada bulan April yang lalu di mana kami memulai aktivitas ini dengan pencanangan kegiatan di kantor gubernur. Nah, kemudian melakukan kegiatan cinta lingkungan dalam artian bahwa jalan santai kemudian sambil peduli kepada lingkungan, mengangkut sampah. Dan lumayan sampahnya banyak sekali. Nah, itu artinya bahwa kita sebagai kaum perempuan juga harus peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat yang ada di kota Jayapura atau dimanapun berada, bahwa keterkaitan antara hubungan manusia dengan lingkungan ini sangat kuat sekali. Ketika kita cinta lingkungan, maka lingkungan juga akan mencintai kita juga. Jadi kita sama-sama mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali. Ya.
1: Dan perempuan juga punya peran di situ, ya? Ya. Betul. Dan ini menarik, kemudian kita telisik satu persatu Ibu Rini, katakanlah di tengah berbagai tantangan tadi, mungkin masalah lingkungan, banyak sekali juga tantangan sosial, bagaimana peran perempuan ini harus terus kuat berada dalam keluarga, karena menjadi harapan juga, penopang bagi keluarga. Ibu melihatnya sampai dengan 102 tahun perjalanan Wanita Katolik Republik Indonesia, bagaimana Wanita Katolik yang kemudian terhimpun dalam DPD Keuskupan Kota Jayapura ini sudah kemudian menjalankan apa visi misi yang sudah kemudian menjadi pegangan dari contohnya tadi Ibu sebut Ibu Bunda Maria Sulastri seperti itu Ibu. Okay, apa baik. Saja yang sudah dilakukan, silahkan.
2: Baik, visi misi organisasi ya, saya sedikit menggambarkan. Jadi visi organisasi Wanita Katolik RI adalah organisasi yang mandiri, bersifat sosial aktif dan memiliki kekuatan moral dan kemampuan yang handal dalam menjalankan karya-karya pengabdian, mewujudkan kesejahteraan bersama dan mengangkat hak martabat manusia. Nah, visi ini dia, untuk terwujudnya visi ini ada 4 misi yang kita harus laksanakan adalah mengembangkan kemampuan, kemudian menginput aspirasi, memperjuangkan kesejahteraan gender dan mengupayakan lingkungan hidup yang sehat ya. Nah, tadi sudah disampaikan tentang momen ulang tahun 102 tahun ya. Jadi kalau kita melihat dengan situasi dan kondisi Papua pada saat ini ya, kami melihat bahwa realitas yang ada di Provinsi Papua ini masih terdapat kekerasan terhadap anak dan perempuan, kemudian kemiskinan dan ketimpangan sosial, ada juga penyalahgunaan teknologi digital, rendahnya akses pendidikan dan kesehatan di beberapa wilayah, kemudian adanya kerusakan lingkungan, serta kalau kita lihat sekarang sedikit menurun kualitas relasi dalam keluarga itu sendiri. Nah, oleh karena itu beberapa upaya yang kami lakukan melalui program-program kerja yang telah disusun bersama itu, baik program unggulan atau prioritas nasional yang ditetapkan dalam kongres, kemudian ditetapkan juga dalam konferda ke tingkat DPD sampai ke cabang-cabang dalam konferda. Nah, program kerja inilah yang akan melihat bagian mana yang bisa kita laksanakan. Nah, bagian pemberdayaan perempuan, kemudian untuk perlindungan anak, bagaimana untuk mengembangkan penguatan keluarga, kemudian relasi dengan sesama, kemudian juga relasi dengan beberapa pihak lembaga pemerintah, entah itu pihak pemerintah, pihak gereja maupun juga organisasi-organisasi perempuan yang ada di sekitar kami dan juga menjadi anggota dalam perkumpulan-perkumpulan tersebut. Nah, itu kira-kira.
1: Sejauh ini berapa jumlah keanggotaannya, Ibu Ketua?
2: Oke. Okay. Untuk DPD Keuskupan Jayapura ada 13 DPC ya. Tadinya 11, sekarang sudah kemarin bertambah 2 jadi 13. Kemudian ada 87 ranting. Kurang lebih jadi gini, Pak. Keanggotaan kita itu sebenarnya cukup banyak, tetapi yang mempunyai KTA sendiri, kartu tanda anggota, ini kami sudah punya kartu tanda anggota itu kurang lebih 1091 kartu anggota yang telah di ini. Itu pun sebenarnya jumlahnya cukup banyak, tetapi yang memiliki KTA ini baru program di kepengurusan tahun 2024 ya, jadi memang

0: baru sebagian yang memiliki KTA.
1: Oke, luar biasa ya jumlah anggotanya nih. Kalau kita bilang ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini membuktikan bahwa organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia juga terus meningkatkan berbagai upaya, bukan saja berhubungan dengan, kalau tadi dicontohkan tentang lingkungan, masalah yang kemudian banyak sekarang kita temui, tetapi juga terus memberdayakan para anggotanya. Dan salah satunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Ibu Iren Waine SKM MPH. Beliau adalah Ketua WKRI DPC Sang Penebus Sentani. Ini juga mungkin bisa berbagi cerita kepada kita semuanya di kesempatan siang hari ini sebagai Ketua Wanita Katolik, Ketua Wanita Katolik DPC Sang Penebus Sentani ya, Ibu Iren. Ini bagaimana DPC Sang Penebus Sentani memaknai peringatan hari ulang tahun ke-102 WKRI di tahun ini, dan program-program sendiri yang kemudian diturunkan ke DPC Sang Penebus Sentani ini seperti apa, Ibu? Silahkan bisa berbagi cerita untuk kita siang hari ini.
2: Baik, terima kasih. Untuk kami DPC Sentani sendiri, berhubungan dengan tema yang diangkat dari Wanita Katolik Republik Indonesia, dari DPD, melanjutkan langkah harapan merawat rahim kehidupan dan mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi. Untuk DPC Sentani sendiri, kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tema ini. Dan juga ada juga kegiatan yang kita lakukan yang diusung oleh Ketua Panitia DPD. Untuk DPC Sentani sendiri, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan terkait dengan hari ulang tahun ini, tentang memberdayakan perempuan terkait dengan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM dan ekonomi kreatif. Salah satunya yang dilakukan di DPC Sentani itu kegiatan daur ulang, dan juga kegiatan kerajinan tangan yang dari bahan lokal. Kegiatan hasil-hasil ini kami sudah melakukan pasar melalui pameran melalui BKW, dan juga kemarin di Waena di kegiatan workshop dan kegiatan pameran yang dilakukan di Waena. Ini kami memberikan perempuan, artinya skill-skill mereka kami mengangkat supaya perempuan ini juga punya kemampuan dalam ekonomi kreatif, artinya menghasilkan menghasilkan ekonomi dalam keluarga itu sendiri.
1: Bakat-bakat tersebut terus digali agar minimal perempuan ini berdaya ya, dan punya banyak peluang juga yang bisa kemudian diciptakan sehingga bisa mendukung juga perekonomian keluarga. Terima kasih Ibu Iren sudah berbagi cerita untuk kita semuanya di siang hari ini. Dan silahkan pendengar pemirsa, kami undang Anda yang mau bergabung bertanya terkait topik kita pagi hari ini menjelang siang, karya WKRI atau Wanita Katolik Republik Indonesia di usia yang ke-102 tahun. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0967536386, atau bisa menyampaikan juga pertanyaan Anda melalui live chat kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kami siap nanti membacakan pertanyaan Anda dan juga menerima telepon Anda di line telepon kami di 0967536386. Kami perkenalkan kembali, ada Ibu Rini Eskelanit SSI MSI. Beliau adalah Ketua Presidium Wanita Katolik RI DPD Keuskupan Jayapura Provinsi Papua. Kemudian ada Ibu Dr. Maria Yuvita Gobay SEMSI, beliau yang berada di tengah selaku Ketua Panitia HUT ke-102 tahun WKRI. Dan juga ada Ibu Iren Waine SKM MPH, beliau adalah Ketua WKRI DPC Sang Penebus Sentani. Kami tunggu Anda, silahkan bisa bergabung di line telepon kami di 0967536386. Ibu melihatnya menginjak usia yang ke-102 tahun, menapaki tangga usia yang baru ke-102 tahun tepat pada tanggal 26 Juni 2026, Ibu Ketua Presidium, bagaimana keterlibatan semua anggota dalam menyukseskan kegiatan yang sampai kemarin masih berlangsung juga ya? Gimana nih Ibu?
0: Ini sebenarnya kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada panitia pelaksana ya, yang telah menyusun beberapa kegiatan yang luar biasa, kemudian juga peran serta dari semua anggota, entah itu dari DPC-DPC yang ada di wilayah kota Kabupaten Jayapura sendiri maupun dari Kerong, Sarini, sampai ke Papua Pegunungan, karena memang wilayahnya masih Papua Pegunungan yang masuk. Nah, karena apa? Karena saya mengharapkan organisasi WKR ini dalam usia 102 ini merupakan bukan hanya menjadi aktif saja, sekedar aktif, tetapi hadir di tengah masyarakat sebagai agen perubahan, kemudian penjaga martabat manusia dan pelayanan kehidupan masyarakat.
1: Ibu izin, Ibu Maria Yuvita Gobay, Mbak Rahma jadi teringat waktu dialog sebelumnya juga sama Wanita Katolik Republik Indonesia. Ini kalau tidak salah disampaikan Ibu Yasenta, kalau tidak salah, bahwa masih ada ini Ibu Maria, perempuan-perempuan yang belum berani untuk keluar, belum berani untuk menampilkan apa kemampuan mereka, karena ya kondisi kita di Papua ini kan sangat heterogen gitu ya, mungkin ada bersinggungan dengan tradisi, adat dan sebagainya. Kalau dari Ibu Maria Yuvita Gobay sendiri selaku ketua panitia menggugah dan kemudian mengajak perempuan-perempuan Katolik, khususnya wanita-wanita Katolik, untuk mari sama-sama, kalau tidak punya kapasitas misalnya, minimal mungkin bisa mencari lagi potensi dalam dirinya sehingga bisa bergabung juga dalam organisasi ini, seperti apa Ibu? Silahkan.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Rahma. Ya, jadi rangkaian kegiatan dari panitia ini sangat banyak sekali. Ada lomba vlog, lomba fotografi, kemudian ada lomba fashion show, kemudian ada lomba cerdas cermat, dan juga lomba pidato dan berbagai kegiatan yang lainnya. Dan saya melihat bahwa perempuan-perempuan atau wanita Katolik Republik Indonesia yang ada di bawah DPD Keuskupan Jayapura ini luar biasa, dan kelihatan sekali potensi-potensinya mereka muncul ketika mengikuti berbagai lomba ini, dan kreativitasnya sangat tinggi, seperti misalkan membuat vlog, kemudian membuat foto yang sangat menarik tentang lingkungan, kemudian partisipasi dalam lomba cerdas cermat yang harus membaca dan mempelajari tentang ADRT dan lain sebagainya. Dan satu hal yang saya juga profesiat buat kita semuanya, Wanita Katolik Republik Indonesia ini, bahwa ketika ada kegiatan-kegiatan, partisipasinya saya hitung-hitung secara persentasenya itu di atas 60%. Itu artinya bahwa semua wanita Katolik yang berada di bawah DPD Keuskupan Jayapura ini mau untuk berubah. Iya. Dengan cara bagaimana? Sangat sederhana, ketika datang hadir menonton lomba pidato, datang hadir menonton lomba cerdas cermat, atau hadir kegiatan workshop dan ekonomi kreatif, itu berarti secara diam mereka telah memberdayakan diri mereka. Karena apa? Karena rasa ingin tahu yang besar untuk melakukan perubahan. Dan itu sangat penting sekali yang dimiliki oleh kaum perempuan. Yang terpenting itu adalah ada motivasi dari dalam diri untuk berubah. Karena ini sama, kita ingat bersama pesan dari Sustainable Development Goals itu yang kelima, itu bahwa kesetaraan gender itu sangat penting sekali. Itu artinya bahwa perempuan berubah tergantung dari pengambilan keputusan kaum perempuan untuk merubah dirinya dengan cara yang sangat sederhana. Terlibat aktif walaupun dalam fase atau diam saja, duduk dengar diam, itu mereka sedang memberdayakan diri mereka. Dan kemudian menunjukkan potensinya lewat apa? Seperti ekonomi kreatif yang kemarin kami lakukan, dan banyak sekali. Dan saya sebagai ketua panitia melihat bahwa ibu-ibu wanita Katolik ini luar biasa dan sangat hebat. Ketika ada kegiatan, mereka mau untuk berubah. Ya, dan perubahan ini bukan kata orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri sebagai seorang wanita, mau berubah atau tidak, mau sejajar dengan laki-laki atau tidak, tergantung dari pengambilan keputusan yang penting dari seorang perempuan. Dan memang itu ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya juga, yaitu bagaimana leadership dari seorang ketua DPC untuk menggerakkan semua anggota sehingga bisa berpartisipasi aktif dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota wanita Katolik untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan tersebut. Jadi seorang leadership dari tingkat DPC ini sangat penting sekali, sehingga memberikan kesempatan kepada perempuan atau wanita Katolik yang lainnya untuk berpartisipasi. Bukan hanya wanita Katolik itu saja, itu sih, tapi memberikan kesempatan. Itu sudah bagian dari pemberdayaan.
1: Iya. Ini bicara tentang leadership seorang ketua WKRI DPC. Jadi kita langsung ini nih ngobrol lagi sama Ibu Iren. Ibu Iren, memang sebegitu beratkah tantangan untuk menggerakkan saja kemampuan juga kemauan seorang wanita untuk sama-sama tergabung misalnya dalam salah satu organisasi katakanlah seperti WKRI. Apakah bebannya berat itukah atau seperti apa? Ada permasalahan lain mungkin yang ketika ditemukan di lapangan ingin mengajak seorang wanita Katolik ingin bergabung, apa saja tantangan yang kemudian dihadapi dari tingkat DPC itu sendiri? Silahkan Ibu Iren.
2: Ya, baik, terima kasih. Tantangan-tantangan sebagai ketua DPC yang kami hadapi memang pertama untuk melibatkan semua anggota WKRI untuk memberikan mereka motivasi dan dorongan untuk terlibat di WKRI itu memang sangat susah. Susah-susah gampang, tapi bagaimana kita sebagai pemimpin mengarahkan mereka, memotivasi mereka agar mereka punya kemampuan atau niat bagaimana mereka merasa memiliki organisasi WKRI ini. Tantangan yang berikut, memang semua wanita Katolik Republik Indonesia ini, terutama di DPC Sentani, banyak ibu-ibu yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di luar dari organisasi ini, seperti tugas kantor, tugas di keluarga. Tapi sejauh yang kami lihat, mereka masih punya semangat untuk bergabung. Di DPC Sentani kami mempunyai 11 ranting, dan 11 ranting ini sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di tingkat DPD maupun di tingkat DPC dan juga di ranting sendiri. Banyak kegiatan yang dilakukan selama ini, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program-program kegiatan yang dilakukan di ranting maupun DPC, memang banyak tantangan ketika melakukan kegiatan-kegiatan rutin. Keterlibatan anggotanya kadang banyak karena memang punya kesibukan, kadang juga sedikit, tapi tetap kami memberikan apresiasi dengan kesibukan masing-masing, tapi mereka tetap meluangkan waktu untuk tetap aktif sebagai anggota WKRI. Kesadaran yang dibangun dalam diri mereka sendiri itu paling penting, karena kesadaran itu memberikan mereka untuk selalu terlibat dalam organisasi wanita Katolik ini.
1: Oke, kesadaran itu penting, lahir dari seorang wanita, dan nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura Provinsi Papua, Ibu Rini, kesadaran. Tetapi kalau kemudian tidak tumbuh bersama dalam iman Katolik antara wanita dan pria dalam satu keluarga, ini juga seperti tadi Ibu Iren bilang, susah-susah gampang. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana peran keluarga itu sendiri menyokong, mendukung seorang wanita Katolik Republik Indonesia agar bisa berdaya, minimal bisa bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Kami akan kembali selepas kita jeda berikut ini.
4: Dan bersama saya akan mengantarkan dialog interaksi.
5: Dan saudara benar, tenang sekali, tiga narasumber kami akan
6: Dialog interaktif.
7: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
8: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
7: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
8: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
7: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
9: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Pendengar dan pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog interaktif pengarus utamaan gender atau PUG bersama Pro 1 RRI Jayapura di kesempatan siang hari ini untuk edisi siar hari Senin tanggal 6 Juli 2026, dan masih membahas tentang topik karya wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI di usianya yang ke-102 tahun. Masih bersama narasumber-narasumber kami yang luar biasa, wanita-wanita hebat, ada Ibu Rini Eskelanit SSI MSI. Beliau Ketua Presidium Wanita Katolik RI DPD Keuskupan Jayapura Provinsi Papua. Kemudian juga ada Ibu Dr. Maria Yuvita Gobay SEMSI. Beliau adalah Ketua Panitia HUT 102 Tahun Wanita Katolik Republik Indonesia. Dan masih setia juga bersama kami di sini, membersamai kami, ada Ibu Iren Waine SKM MPH. Beliau adalah Ketua WKRI DPJ Sang Penebus Sentani. Kami undang Anda kebersamaan kita sampai nanti kita jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Silakan mungkin yang lagi mendengarkan siang hari ini ada para anggota dari WKRI yang ingin bergabung, silakan tentu boleh menelpon ke sini ke line telepon kami di 0967536386. Anda juga yang lagi nonton via streaming di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official, Anda juga bisa bertanya melalui live chat kami. Sampaikan komentar Anda, pertanyaan Anda, dan akan kami bacakan nanti. Kita kembali ke Ibu Rini, tadi sempat menyambung juga dari apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Iren, bahwa bicara tentang kesadaran diri, minimal harus sadar dulu nih wanita. Tetapi kayaknya susah-susah gampang deh Ibu Rini, kalau tidak ditopang dengan iman Katolik yang kuat dalam rumah tangga dan dukungan yang begitu suportif dari pasangan kita. Seperti apa Ibu melihatnya, tantangan yang masih juga sepertinya ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Silahkan Ibu Rini.
2: Baik, seperti kita tahu ya, menjadi anggota wanita Katolik ini adalah tidak ada paksaan, keikhlasan dari setiap perempuan Katolik untuk bergabung, ya. Kemudian memang banyak tantangan, Mbak. Entah itu tantangan dari diri sendiri ya, mungkin karena banyak faktor kesibukan dan lain-lain, juga mungkin niat untuk melayani, juga faktor dari lingkungan keluarga. Kita tahu bahwa keluarga sendiri adalah merupakan tempat pertama untuk di mana iman dan karakter itu tumbuh. Nah, di sini peran dari keluarga, entah dari suami, anak-anak, untuk mendukung seorang anggota wanita Katolik untuk terus berkarya memang sangat penting, Mbak. Nah, karena apa? Karena seorang anggota wanita Katolik dia akan mampu berkarya kalau memang dukungan itu betul-betul diberikan. Sehingga dukungan itu harus ada. Kalau kita sendiri sebagai anggota wanita itu telah menjalankan tugas kita dengan baik, tugas sebagai istri, sebagai ibu, ya istri yang mendampingi suami. Nah, kalau kita telah menjalankan dengan baik, pasti suami juga tidak akan keberatan dan malah mendukung kita. Kemudian anak-anak, anak-anak ini kan merupakan titipan Tuhan untuk seorang ibu ya. Jadi mengantar, menghadirkan dia ke dunia, mendidik dia dengan baik, menghantar untuk mencapai masa depan yang baik adalah tugas dari seorang ibu. Sehingga kalau dua peran kita telah dilaksanakan dengan baik, saya rasa seorang anggota masyarakat akan mampu untuk melaksanakan tugas didukung oleh keluarga. Kemudian juga dari pihak masyarakat ya, ibu-ibu lain yang belum bergabung, jadi sebenarnya seorang anggota masyarakat terlutik juga harus menunjukkan sikap dan teladan yang baik. Yang sebagai seorang yang beriman Katolik, kita meneladani sikap dari Yesus Kristus, juga teladan dari para perempuan-perempuan yang ada dalam kitab suci ya. Bagaimana, apalagi sekarang nanti kan tanggal 27 Juli itu kita memperingati Hari Santa Ana, Perindu Organisasi Wanita Katolik. Mm-hmm. Bagaimana teladan hidup dari Santa Ana dalam mendidik putrinya, Bunda Maria, Ibu Yesus itu betul-betul terpatri dalam hati kita sebagai anggota Wanita Katolik, dan teladannya selalu kita bawa dalam pelayanan kita sebagai anggota Wanita Katolik Republik Indonesia.
1: Oke, terima kasih Ibu Rini sudah memberikan pemahaman yang luar biasa juga untuk semua wanita Katolik yang mungkin masih ragu ya. Itu pesan dari Ibu Ketua Presidium kita ya. Silahkan kami undang Anda yang mau bergabung melalui line telepon kami di 0967 536 386. Topik yang kami angkat yaitu karya WKRI di usia yang ke-102 tahun ini diperingati pada tanggal 26 Juni 2026, dan tema HUT ke-102 tahun Wanita Katolik Republik Indonesia yaitu melanjutkan langkah harapan merawat rahim kehidupan demi mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi. Silakan melalui line telepon kami, kami undang Anda di 0967 536 386, atau bisa bertanya juga melalui live chat kami karena kami menyiarkan dialog ini secara langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official ya. Sekali lagi di line telepon kami, kami tunggu di 0967 536 386. Baik, dan sambil menunggu saya mungkin ingin ke Ibu Iren. Ibu Iren, ini sampai dengan perjalanan Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia yang ke-102 tahun ini juga pasti banyak yang bertanya di luaran sana. Organisasinya kan namanya Wanita Katolik Republik Indonesia. Ini yang sudah dalam tanda kutip menikahkah yang boleh bergabung, atau yang masih nona-nona juga boleh bergabung? Mungkin bisa sekalian menginformasikan syarat-syaratnya ketika misalnya dari DPC Sang Penebus Sentani terus mensosialisasikan tentang WKRI itu sendiri, apa yang kemudian bisa disampaikan juga di kesempatan siang hari ini? Apa saja yang mungkin bisa harus dipenuhi ketika ingin bergabung sama organisasi ini, Ibu Iren? Silahkan.
3: Baik, terima kasih. Untuk siapa saja yang boleh bergabung dalam Wanita Katolik RI, dalam ADRT Bab 3 terkait dengan pasal 8 tentang anggota Wanita Katolik RI adalah perempuan warga negara Indonesia beragama Katolik berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Okay. Jadi artinya bahwa wanita Katolik yang berusia di atas sudah 18 tahun, dia boleh bergabung di Wanita Katolik.
1: Walaupun
3: jadi
1: tidak belum menikah.
3: Iya, tidak harus menikah.
1: Itu syaratnya ya.
3: Iya.
1: Oke. Boleh nanti kemudian dijelaskan lagi lebih mendalam begitu, khususnya dari Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia ini dalam perjalanannya sudah sampai di usia yang ke-102 tahun pada tanggal 26 Juni 2026 yang baru-baru saja diperingati, Ibu Rini dan juga Ibu Maria Yuvita Gobay. Pesan-pesan apa kemudian yang kemudian bisa disampaikan di kesempatan siang hari ini untuk mereka yang mungkin belum berani untuk membuka diri, sementara organisasi ini selalu hadir, keanggotaannya juga dan program-programnya juga jelas menyentuh langsung para perempuan-perempuan sehingga bisa berdaya, tapi masih ada ketakutan mengganjal di hati mereka. Apa yang kemudian ingin disampaikan, Ibu Rini? Silahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak Rahma ya. Jadi kepada semua perempuan Katolik ya berusia 18 tahun ke atas, mari kita sama-sama bergabung dalam wadah yang jadi organisasi perempuan Katolik itu di Indonesia cuma satu ini Mbak, satu-satunya organisasi perempuan yang berbadan hukum ya,
1: yang tertua juga
2: ya, yang tertua. Kemudian jadi begini Mbak, mari yang ingin bergabung melayani bersama, kemudian kita jadikan wadah ini sebagai tempat kita belajar di situ. Belajar untuk berkreasi, belajar untuk saling menghargai, belajar untuk saling mencintai, belajar untuk menunjukkan inovasi-inovasi kreativitas kita bersama. Jadi menciptakan suasana yang baik untuk melayani Tuhan, baik dalam lingkungan altar maupun dalam lingkungan yang luas melalui program-program kerja yang telah kita susun bersama. Nah, kemudian yang satu memberikan contoh teladan. Jadi Oleh karena itu dalam program-program kerja kita sehari-hari ya, dalam pelayanan organisasi, kita melihat program kerja yang memang dibutuhkan oleh anggota, yang bermanfaat untuk anggota, kemudian bisa dan mampu dilaksanakan, berguna untuk anggota, berguna untuk lingkungan sekitarnya, berguna untuk gereja, dan berguna untuk masyarakat. Hal-hal kecil yang sederhana dulu Mbak, kalau memang kita bisa melaksanakan, baru kita berpikir untuk hal-hal yang luar biasa, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas perempuan sendiri dan juga untuk perlindungan terhadap anak.
1: Ini menghapus stigma kalau organisasi itu hanya didominasi oleh ibu-ibu saja. Yeah. Sedangkan yang mungkin usianya masih 18 yeah. tahun, katakanlah kayaknya ragu deh untuk ikut. Ini kayaknya organisasi untuk ibu-ibu saja. Tidak demikian juga ya. Tidak, ternyata Ibu Rini ya.
2: Sebenarnya beberapa DPC kita bersyukur ya, karena beberapa DPC contoh kayak seperti di Kota Raja itu ketua orang muda Katoliknya telah bergabung di katedral di DPC Kristus Raja itu beberapa anak muda OMK, orang muda Katolik telah bergabung. Jadi kami sangat sangat mengharapkan, ayo semangat dari orang muda, justru kami senang yang tua-tua ini senang kalau dikelilingi anak-anak muda dengan semangat-semangat yang luar biasa. Mereka berikan warna tersendiri, kemudian ide-ide cemerlang mereka pun dapat diberikan kepada ibu-ibu yang bisa mencontoh dengan baik.
1: Ya. Dan izin Ibu Rini, Ibu Iren dan Ibu Maria, Mbak Rahma jadi ingat, ini ada satu tulisan pernah Mbak Rahma baca bahwa ketertarikan generasi Z ini semakin tinggi, semakin meningkat untuk mempelajari Katolik. Ibu Iren bisa ataupun Ibu Maria bisa menanggapi bahwa ternyata generasi-generasi Z ini punya ketertarikan, ingin kembali gitu belajar tentang agama, ingin kembali belajar tentang iman Katolik, dan signifikan sekali mereka punya kemauan juga keingintahuan. Seperti apa Ibu berkomentar? Silakan Ibu. Ibu Maria?
4: Oh, ya. Terima kasih Mbak Rahma. Iya. Ini saya kaitkan juga dengan keberadaan sekarang ya. Generasi Z atau disebut generasi milenial, yang mereka hadir itu di era yang high tech, dibanding dengan zaman-zamannya saya dulu. Dulu itu belum ada handphone yang canggih, belum ada komputer yang bagus atau laptop yang bagus. Tapi sekarang dengan perkembangan AI dan teknologi yang sangat canggih, membuat orang tentu bisa melupakan segala-galanya dan melakukan hal-hal yang kurang tepat. Nah, saya bersyukur karena Gen Z ini masih mengingat bahwa pentingnya membangun hubungan vertikal dengan Tuhan. Iya. Karena itu fondasi yang sangat penting. Dan mereka mulai melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan. Kalau di gereja Katolik itu ada orang muda Katolik. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh orang muda Katolik. Dan sangat penting karena sejak dini mereka harus meningkatkan kapasitas dirinya dan bijak menggunakan teknologi yang ada. Dan edukasi terhadap OMK itu sangat penting sekali dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk dari pihak gereja, kemudian dari Wanita Katolik Republik Indonesia dan lain sebagainya. Dan kemarin kegiatan workshop yang kami angkat dengan tema melanjutkan langkah harapan merawat rahim kehidupan demi mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi, kami juga melibatkan OMK. Mengapa? Karena rahim itu kan hanya dimiliki oleh perempuan.
1: Iya.
4: Laki-laki tidak, ya. Tapi perempuan. Nah, jadi rahim kehidupan itu bukan hanya tempat untuk bertumbuhnya kehidupan yang baru, tapi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa sebagai simbol kasih, kemudian pembentukan nilai-nilai karakter dan lain sebagainya dimulai dari rahim tersebut. Oleh karena itu pelibatan OMK dalam berbagai kegiatan di Wanita Katolik Republik Indonesia ini sangat penting sekali untuk mengedukasi. Dengan kehadiran mereka pada saat kegiatan workshop, saya sangat proficiat kepada mereka. Itu artinya bahwa mereka ingin berubah.
1: Iya.
4: Dan menjaga rahim kehidupan tersebut sehingga selalu continue. Iya. Dan tentunya memberdayakan diri mereka, mendekatkan hubungan vertikal mereka dengan Tuhan dan juga terhadap sesama, yaitu secara horizontal dengan pelibatan mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Wanita Katolik Republik Indonesia.
1: Oke, kalau dari tingkat DPC sendiri, Ibu Iren, program-program yang kemudian dijalankan untuk menggait hati para wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan muda untuk bergabung dalam WKR ini sendiri seperti apa, Ibu?
3: Untuk kami DPC Sentani, melalui bidang pendidikan dan bidang kesra, ada satu program kegiatan yang kemarin kami sudah laksanakan. Ini terkait dengan bagaimana kita memberikan edukasi terhadap remaja dulu ya Ibu saya ini. Kemarin kami sudah lakukan kegiatan yang mengisi kegiatan yang berhubungan dengan reproduksi kesehatan reproduksi apa kesehatan yang kami gandeng dengan BKKBN dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga dari Badan BNN di mana kami memberikan materi-materi dari dinas terkait ini memberikan materi tentang reproduksi dan juga bahaya narkoba dan dari sisi keimanan diisi tentang bagaimana anak muda ini menghargai diri mereka sebagai anugerah Tuhan. Kita bisa lihat sekarang ini banyak anak muda yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan diri mereka sendiri seperti narkoba dan juga hal-hal negatif yang lain. Jadi ini kemarin kami DPC Sentani membuat kegiatan ini melibatkan dari beberapa dua panti asuhan dan juga dari dua pesantren. Dan di luar dari itu kegiatan yang kami lakukan juga untuk keterlibatan anggota WKRI yang selama ini mungkin belum terlibat. Itu kita lakukan dari bidang organisasi mengunjungi melakukan pendekatan atau memberikan pemahaman bagaimana WKRI ini sehingga banyak ibu-ibu yang bisa terlibat dalam anggota WKRI. Seperti itu.
1: Oke, terima kasih Ibu Iren. Silahkan mendengar, waktu kita saat ini sudah menunjukkan pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Dan Anda boleh bergabung di sisa waktu dialog ini diselenggarakan. Bisa menghubungi line telepon kami sekiranya ada yang ingin Anda tanyakan, pengalaman, kemudian berbagi cerita juga boleh ya. Apa yang kemudian Anda rasakan bisa langsung ditanya di sini ya. Di ujung telepon kami sudah terhubung kini, penelpon kita diterima di 0967536386. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Mbak Rahma.
1: Selamat siang, Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana?
5: Dengan Bapak Wamea.
1: Oh, Bapak Wamea. Bapak Wamea posisi di?
5: Ya. Jayapura.
1: Di Jayapura. Baik. Ya. Silahkan Bapak Wamea, apa yang selamat ingin ditanyakan?
5: Selamat siang, ibu-ibu yang luar biasa. Selamat siang. Shalom. Selamat siang,
4: Shalom.
5: Jadi, saya ini pernah sekolah minggu, ibu-ibu. Jadi karena sekolah minggu, jadi kalau sekolah minggu itu ada anak kecil TK PAUD, terus ya anak-anak usia TK PAUD, terus anak kecil itu kelas 1, 2, 3, terus anak tanggung itu kelas 4, 5, 6, lalu kelas SMP, remaja SMP dan remaja SMA. Nah, ibu-ibu ini sangat dekat sekali dengan anak-anak TK PAUD dan anak-anak kelas 1, 2, 3. Sebab kalau dia tinggal di rumah nanti bahaya sekali. Jadi mama tidak bisa itu lupa mereka. Ikut serta dalam kegiatan ibu-ibu. Jadi kegiatan mama-mama. Inilah mama-mama. Luar biasa sekali. Kita dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu kalau pergi ke ibadah itu ibadah bawa dirinya sendiri. Gitu. Nah, itu bedanya di situ.
1: Iya.
5: Gitu. Jadi saya sebagai pengasuh sekolah ini memberikan apresiasi untuk mama-mama ini. Mama-mama yang luar biasa. Begitu. Nah, terus anak-anak juga, nah, kalau ikut mama ini pasti ada kue.
1: Iya.
5: Begitu. Nah, itu seperti begitu. Jadi mama ini luar biasa, sangat luar biasa sekali. Hormat untuk mama-mama. Jadi itu dari Bapak Wame ya.
1: Baik.
5: Shalom.
1: Salve, terima kasih Bapak Wame ya yang sudah bergabung memberikan apresiasi untuk mama-mama yang luar biasa. Organisasi jalan, tetapi kewajiban mengurus anak juga tetap jalan. Dan sedini mungkin juga mendekatkan ya iman Katolik khususnya bagi anak-anak, karena buktinya tadi diajak anak-anaknya. Tanggapan Ibu ini seperti apa Ibu? Silahkan.
2: Okay. Ini terima kasih Bapak Wame ya. Jadi apalagi dalam usia 102 tahun ya, dengan tema yang tentang rahim kehidupan, rahim itu betul. Kita tahu ya bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ita bahwa rahim ini adalah suatu tempat yang bagaimana awal kehidupan itu di situ. Nah, jadi kami di usia 102 tahun itu ingin menjaga rahim itu tetap ada. Rahim dalam arti betul bahwa itu bukan sekedar makna biologi, tapi memang rahim itu di mana pertama adalah keluarga. Tempat bertumbuh iman dan karakter itu kan pertama di situ. Kemudian rahim yang kedua itu adalah gereja, tempat di mana iman Katolik muncul, sehingga kasih Allah itu ada di situ. Kemudian masyarakat luas ya, dan juga alam sekitarnya. Nah, jadi tadi pertanyaan Mbak apa namanya?
1: Apresiasinya
2: bahwa di usia 102 tahun ini kami dengan segala macam kekurangan kami yang ada, kami ingin betul-betul menjalankan tugas kami sebagai organisasi perempuan Katolik yang memang tadi membawa kasih ya. Jadi dengan nilai dasar kami asih, asah dan asuh. Mengasih, mengasuh dan mengasah. Kemudian solidaritas dan solidaritas betul-betul menjadi nyata, bermanfaat, dan memang betul-betul masyarakat lihat bahwa kami ada, bukan sekedar adan berkumpul bersama, tapi memang hal-hal nyata yang berupa pelayanan kasih, pengabdian, pengorbanan, dan juga nyata di masyarakat, dan hasilnya dimanfaatkan juga oleh masyarakat.
1: Baik, terima kasih Ibu Rini. Silakan Ibu Maria Yuvita menanggapi sedikit Ibu, dan bagaimana kemudian tips atau kiat jitu katakanlah agar semangat dari wanita-wanita Katolik ini tetap ada. Jangan sampai aduh kewalahan deh bawa anak ikut organisasi terus semangatnya jadi redup lagi. Seperti apa Ibu? Silakan.
4: Ya. Baik. Terima kasih Mbak Rahma, menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak Wame ya, bahwa sebagai Ketua Panitia, kami juga menyelenggarakan kemarin kunjungan kasih ke dua PAUD, yaitu PAUD Santo Lukas di Dok 5 dan juga PAUD Mentario di Kampung Nafri. Jadi kami ke sana bukan hanya sekedar datang kunjung kasih memberikan APE atau alat peraga edukatif indoor, tetapi kami juga melakukan edukasi baik terhadap anak-anak, kemudian terhadap gurunya, dan juga bahkan terhadap orang tua. Karena biasanya orang tua ini luar biasa, karena bapak atau mama mereka biasanya mendampingi anak sampai di sekolah, kemudian pulang bersama-sama. Saya pikir bahwa untuk memperhatikan anak usia dini ini bukan hanya pekerjaan seorang perempuan, tapi bapak juga. Dan saya melihat, menurut kacamatanya saya, bahwa model keteladanan itu sangat penting sekali. Ketika seorang perempuan atau wanita Katolik terlibat atau aktif dalam organisasi apapun, termasuk di wanita Katolik itu sendiri, melibatkan anak, mengikuti anak. Anak ini dia mengamati, dia observasi secara pribadi. Dia melihat apa yang mamanya lakukan. Dan itu dia akan mencontoh dan menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Bahwa saya bisa speak up mama. Seperti itu. Karena melihat model keteladanan dari mamanya ataupun dari bapaknya. Dan hal-hal ini merupakan fondasi yang sangat penting, karena usia-usia PAUD itu adalah usia golden age sampai dengan usia 0 sampai 8 tahun, dimana nanti tahun 2045 ini kita akan mencapai Indonesia emas. Nah, bagaimana kesiapan dari sumber daya manusianya yang dimulai dari usia 0 sampai 8 tahun. Oleh karena itu memang intervensinya harus tepat, sehingga kami dari panitia melakukan kunjungan-kunjungan kasih ke sekolah-sekolah PAUD tersebut dengan edukasi, misalkan bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun dan lain sebagainya, langsung praktek. Karena tidak hanya sekedar cuap-cuap, tapi praktek, sehingga anak melihat contoh atau model keteladanan itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Maria Yuvita. Ini sayang sekali waktu kita juga sangat terbatas, tinggal 2 menit lagi injury time. Jadi mungkin di sesi terakhir dialog pengarus utamaan gender kali ini, pesan dan harapan di usia WKRI atau Wanita Katolik Republik Indonesia yang ke 102 tahun ini, dari sisi pemberdayaan perempuan, kembali lagi ke tema yang diangkat begitu maknanya sangat luar biasa, melanjutkan dan langkah harapan merawat rahim kehidupan demi mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi. Seperti apa pesan yang ingin disampaikan di momen 102 tahun WKRI? Kita mulai, izin Ibu, dari Ibu Rini dulu, silahkan Ibu.
2: Baik, di momen 102 tahun ini saya berpesan kepada seluruh wanita Katolik yang ada di DPD Keuskupan Jayapura, mari kita bersama-sama merawat rahim kehidupan, ya, merawat rahim kehidupan, menjaga seluruh ruang kehidupan, entah itu dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan alam ini. Kemudian yang kedua, kalau perempuan berdaya dengan baik, maka keluarga akan kuat. Kalau keluarga kuat, gereja pun akan kuat. Kalau gereja kuat, negara akan kuat, dan alam pun akan kuat untuk menghadapi segala macam tantangan persoalan di dunia ini. Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih, Ibu Ketua Presidium kita. Dari Ibu Maria Yuvita Gobay, silakan Ibu pesannya.
4: Baik. Mari ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia bersama seluruh perempuan hebat yang ada di tanah Papua. Kita jaga burung cendrawasih yang cantik dan indah untuk bisa kita terbangkan bersama-sama mengitari tanah Papua, dari Papua menuju Indonesia dan go internasional. Terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Maria Yuvita Gobay. Terakhir dari Ibu Ketua WKRI DPC Sang Penebus Sentani, Ibu Iren, silakan Ibu pesannya untuk semua wanita Katolik Republik Indonesia, khususnya di bawah naungan Ibu sendiri, silakan Ibu.
3: Baik, mari setiap anggota WKRI, terlebih khusus untuk DPC Sang Penebus Sentani, mari kita menjadi pembawa harapan dalam kita punya keluarga, sehingga keluarga menjadi kuat, dan jika keluarga kuat, maka kita menjadikan gereja yang lebih kuat dan juga menjadi bermanfaat bagi masyarakat kita.
1: Baik, itu saja Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rini Eskelanit SSI MSI, Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Keuskupan Jayapura Provinsi Papua. Terima kasih juga untuk Ibu Dr. Maria Yuvita Gobay SMSI, Ketua Panitia HUT 102 tahun WKRI, dan terima kasih juga tentunya untuk Ibu Iren Waine SKMMPH, Ketua WKRI DPC Sang Penebus Sentani. Demikian saudara pendengar dan pemirsa, dialog interaktif kita pengarus utamaan gender dalam rangka memperingati 102 tahun Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia yang telah diperingati pada tanggal 26 Juni 2026, dan semoga semangat pelayanan, persaudaraan, dan kasih yang telah diwariskan selama lebih dari satu abad ini terus bisa menginspirasi seluruh perempuan Katolik untuk berkarya bukan saja di gereja, tetapi di keluarga, di masyarakat, dan bangsa. Terima kasih, selamat ulang tahun, terus berkarya dan terus memberdayakan perempuan-perempuan hebat di tanah Papua. Terima kasih saudara pendengar dan pemirsa, kami akhiri dialog interaktif pengarus utamaan gender untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Selamat siang, salve.
6: Demikian dialog interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Di tahu Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Ki Man, kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pun anda berada, anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Masih dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura, selepas rekan Rahma yang sudah mengakhiri kebersamaan kita dalam dialog interaktif bersama wanita Kristen Katolik Indonesia. Dan saudara, saat ini kita akan melangkah ke beberapa waktu ke depan. Kebersamaan saya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan kita awali dengan hadirnya Maxioma, makan siang dan ngobrol bersama. Dan saudara, jangan lewatkan untuk pertandingan yang terus hadir di hari ini. Kalau hari Senin, tepatnya 6 Juli 2026, yang sudah berlalu adalah Brasil versus Norwegia dan Meksiko versus Inggris ya. Dan untuk esok hari, saudara, 7 Juli 2026 jam 2 dini hari, Portugal versus Spanyol. Jam 7 waktu Indonesia Barat atau jam 9 waktu Indonesia Timur, Amerika Serikat versus Belgia. Dan pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau di sini jam 1 malam, Argentina versus Mesir ya, Argentina melawan Mesir. Dan untuk edisi hari Rabu, jangan lewatkan, ada pertandingan jam 5 pagi antara Swiss melawan Kolombia dalam gelaran Piala

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Ande, cuci piring, masak. Semua su beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini su tugas, jadi santai saja. Bapak.
1: Hey.
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh, toh?
1: Bih, mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kok mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, terada.
0: Bapak, kau dengar
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama kau kerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali. Mama ku andalan, mama ku sip.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu kawan.
1: Bukan flu kawan, itu adalah PM25.
2: PM25 apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no.
2: Terus PM25 itu berasal dari mana kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh begitu ya.
1: Ji kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubur tubuh ke apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.

Oke, saudara pendengar, sudah pukul 11 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Tidak rasa kita sudah beranjak menuju ke pukul 12 siang. Dan Mbak Ida masih tetap setia menemani Anda. Masih ada Mbak Lina, Uma Sugi, dan juga ada rekan Siti Rahmawati masih tetap setia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kita menikmati suasana kerja. Dan biasanya pada pukul 12 siang itu waktu untuk kita masuk pada isoma, istirahat, sholat, dan makan siang. Namun kita juga punya program, ya, Maksioma, makan siang dan ngobrol bersama di Pro 1 RRI Jayapura. Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386, saya tunggu kebersamaan Anda.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar 6 rupiah per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

bersama Anda di line telepon di 0976753636. Mungkin Anda pengen langsung bergabung untuk menyapa semua yang lagi menikmati suasana siang, silakan saja, tetapi ajang kirim salamnya tidak terlalu dipanjang luas dan lebarkan ya, seolah-olah satu RT mau disalamin ya, karena ajang kita adalah Maxioma, makan siang dan ngobrol bareng. Ngobrolnya ngobrol apa? Ngobrolnya mungkin terkait dengan makanan apa yang makan Anda konsumsi atau makan, atau mungkin ada tips bagus yang bisa menjadi salah satu referensi kita untuk makan siang yang bermanfaat ya, atau apalah yang bisa Anda lakukan. Silakan di 536386. Kenapa

untuk masa-masa di mana setiap pendengar kita atau pencinta musik pasti memilih lagu Mita Talahatu ya, di 5 tahun kebelakang ya. Baik, saudara pendengar di ujung telepon di 53686 buat Anda yang mau bergabung bersama kami di sini di ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama, mumpung dikasih waktu, dikasih kesempatan, mumpung ada jalurnya, silakan yang mau bergabung bersama Mbak Ida di ujung telepon di 536386. Silakan yang mau bergabung bersama kami ya di ujung telepon, saya tunggu buat yang mau cerita-cerita, mau info makanan, atau mau memberikan informasi terkini bagaimana situasi dan kondisi yang ada. Ada yang dalam perjalanan, mungkin ada kemacetan, ada situasi yang tidak menyenangkan, atau jalur yang tetap lancar jaya. Silakan bisa bergabung bersama kita di ujung telepon di jalur Maxioma, makan siang ngobrol bersama.

0: taruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gizinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
2: Huh?
0: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kita di ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Namun sayang sekali belum ada yang masuk jalur ya di 536386. Tapi tidak mengapa, kami juga masih terus menyemangati Anda untuk menikmati aktivitas yang ini dengan berbagai tembang-tembang hiburan. Baik pendengar, selepas tadi ada kakak Mace Purba dengan senyum tipis-tipis ya. Dan kini pendengar, kami hadirkan satu persembahan dari Yunisyara.

0: karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.
1: Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat, menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

0: berpiring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa nggak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gizinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
2: Huh?
0: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.

0: Sapanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: aja mbak.
1: Mungkin bisa ini tape yang satu kali.
2: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
3: Ma, Mama, batu kotak-kotak itu apa, Mama?
4: Yang mana, sayang?
3: Itu, yang itu.
4: Oh, yang itu. Itu namanya pemecah ombak, sayang.
3: Memangnya ombak bisa dipecahkan, Mama?
4: Bukan dipecah. Kalau air laut naik, biasanya kan menghantam pesisir pantai. Rumah-rumah bisa jadi rusak. Nah, kalau ada penahan ombak, maka daratan bisa menjadi aman.
3: Oh, gitu ya, Mama. Berarti pohon-pohon mangrove yang ada di pinggir pantai bisa juga tahan ombak, Mama?
4: Tentu bisa, Adek. Nah, itu pintar.

0: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama Adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Ya, saudara pendengar, berlalunya waktu sudah pukul 12 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Sayang sekali untuk kebersamaan kita di ajang Maxioma tidak ada yang bergabung, namun lain waktu dan kesempatan Anda punya peluang untuk bergabung bersama kami di 536386, kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Baik pendengar, jangan lewatkan Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia yang akan hadir pada pukul 14 siang. Dan sebelumnya juga Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta dalam

0: siinä mikä ole raga.
1: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Agar sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar

Orion Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan

berhasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya, sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyatakan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: dari arena futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa. Anak-anak dari capek, cedera, sembuh, ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillahirrahmanirrahim, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Selepas Suara Berita dari Pro 3 Jakarta. Ini kembali lagi kami hibur Anda dengan lagu-lagu Indonesia sampai jelang pukul 2 siang ya, atau jam 14 waktu Indonesia Timur. Dan setelah itu kita akan kembali bergabung bersama Topi Asli Torang Pilih Senandung lagi.

Lagu ini sebenarnya punyanya Pinkan Mambo ya, alias Ratu ya, di era tahun beberapa tahun yang lalu ya, sekitarnya di era tahun, Mbak Dea ingat, sekitar tahun 2000-an lah ya, di awal-awal 2000-an. Nah, saudara pendengar, namun haknya setiap penyanyi sih ya, mereka pengen mengambil lagu siapa dengan izin, kemudian mereka merilis kembali atau meluncurkan, memproduksi kembali dengan versi mereka. Mbak Dea juga bisa sih menyanyi dengan versi Mbak Dea, tapi kan pasti akan lebih enak kita dengarkan yang aslinya ya. Saudara pendengar, suatu informasi baru saja dirilis oleh rri.co.id Jakarta. Saudara, maraknya kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Indonesia mendapatkan sorotan tajam DPR RI. Penyebaran LGBT tersebut dinilai sebagai ancaman non-militer yang mampu mempengaruhi ketahanan nasional. Pernyataan tegas tersebut diungkapkan oleh anggota DPR 1 Saiful Aidi Mazaat yang mengatakan bahwa pandangannya dengan peraturan presiden atau Perpres nomor 111 tentang 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025-2029. Regulasi itu mengelompokkan ancaman terhadap negara menjadi ancaman militer, non-militer, dan ancaman hibrida. Pertahanan negara sebagai tanggung jawab bersama, kata Saiful. Dan perkuat alat utama sistem persenjataan alutsista belum cukup untuk menjaga kedaulatan negara. Ia menegaskan pembangunan karakter, akhlak, pendidikan, serta semangat persatuan juga menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman non-militer. Tidak hanya itu saja, saudara, untuk memperkuat alutsista dan TNI, tetapi juga memperkuat keluarga, pendidikan, akhlak generasi muda, serta semangat persatuan agar bangsa ini memiliki daya tahan terhadap berbagai ancaman non-militer. Nah, dukungan Perpres 111 2025 disampaikan, ia menilai bahwa kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan pertahanan di tahun 2029 ya. Nah, pemerintah memasukkan penyebaran budaya LGBT ke dalam kategori ancaman non-militer. Ia menilai keputusan tersebut sudah tepat mengingat fenomena tersebut dinilai semakin berkembang dan berpotensi mempengaruhi generasi muda kita ke depan. Para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak kita khususnya mengakses media digital, dan ia menilai peran keluarga bisa menjadi benteng utama dalam membentuk modal dan karakter anak-anak muda kita. Itu dia saudara, satu informasi sangat penting buat kita semuanya. Anda juga bisa membaca di rri.co.id Jakarta.

Terima kasih cinta. Lagu yang pastinya menjadi salah satu lagu favorit Anda di waktu usia Anda masih muda. Sekarang pun juga masih muda ya. Jadi jangan kita menjudge diri kita tua, karena kalau kita menjudge diri kita tua, maka ya, maka akan terjadi apa yang menjadi kekhawatiran kita. Tapi kalau kita selalu mengatakan bahwa saya di usia 40 sekian, 50 sekian, tetapi masih terlihat awet muda, itu akan terbaca sampai kapanpun juga ya, sesuai dengan genre lagu-lagu kita dulu. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi yang baru saja dirilis ya di rri.co.id Jakarta, di mana amankan tiket perempat final Inggris tundukkan Meksiko 3-2. Nah, itu sudah berlalu, tetapi ini beritanya, saudara, timnas Inggris memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko 3-2 pada babak 16 besar. Bermain di Stadion Azteca Senin tadi, di Detroit Lions bertahan hingga akhir meski mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain. Pertandingan sempat tertunda, saudara, selama 1 jam akibat hujan deras yang disertai dengan petir yang melanda di kawasan Azteca. Setelah cuaca membaik, kedua tim langsung menyuguhkan permainan terbuka demi mengamankan tiket menuju 8 besar. Laga berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal setelah Meksiko tampil agresif di hadapan pendukung sendiri. Namun Inggris bermain lebih efektif memanfaatkan peluang sehingga mampu membawa pulang kemenangan dramatis ya. Bellingham membawa Inggris unggul pada babak pertama meski langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola dan tekanan tinggi sejak peluit awal dibunyikan. Raul Jimenez sempat mengancam, tetapi Jordan Pickford menggagalkan sundulan melalui penyelamatan gemilang. Anda pasti sudah mengikutinya pada tadi, pertandingan pagi tadi ya. Oke, saudara pendengar, Inggris tahan serangan Meksiko hingga akhir pertandingan dan akhirnya keluar menjadi pemenang ya. Baik, di Santero Kota Jayapura dan sekitarnya 5 menit lagi ya, kita satukan waktu bahwa kurang lebih 5 menit lagi kita akan jelang pukul berapa? Pukul 14 siang ya, dan kita akan masuk pada waktu Pax Topi Asli.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Dan seperti biasa pendengar, lagu-lagu yang kami siapkan ada di meja atau di program Aircast kami. Ikutan saja ya, biar kita bisa tepat waktu, tidak agak kesulitan ya ketika mungkin nanti jaringan internetnya kurang begitu bersahabat. Ada lagunya Raffi Kaduri dengan Semua Bisa Bilang, kemudian ada Detik Daun dengan Hijau Daun dengan Setiap Detik ya. Ada pula lagunya Rio Febrian dengan Matahari, kemudian Ria Resti Fauzi dengan Hong Kong Tokyo Amerika, Black Brothers dengan Hello ya. Kemudian Andra and the Backbone, Jalanmu Bukan Jalanku. Tata Janeta dengan Jangan Sedih ya. Kemudian ada pula Heidi Diana dengan Setia Sampai Mati. Sengaja Aku Datang dari Diana Nasution. Wanita Terbahagia dari BCL. Inji dengan Aku Mau Putus. Kemudian ada pula Jumpa Lagi dari Andi Meriam Matalata. Kemudian ada Kamu Untuk apa ya? Untuk kamu mungkin ya. Itu aja deh lagu-lagu yang bisa Anda request. Silakan di ujung telepon di 536386. Halo, selamat halo, siang.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat ya. Siang Luna Maya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya. Lagunya apa, Kakak?
1: Wanita Terbaik.
0: Wanita Terbaik, Wanita Terbahagia.
1: Sorry ya.
0: Iya. Oke, disiapkan Kakak Luna. Wanita Terbahagia ya. Iya. Terima kasih Kakak Luna. Selamat bersantai. Baik, satu lagu sudah siap diputarkan. Lagu kedua, halo selamat siang.
2: Halo.
0: Selamat siang Kakak Heni. Mbak Heni, selamat siang.
2: Dengan Mbak Heni di Anurata. Sudah lagunya Raffi Kaduri dan
0: Semua Bisa Bilang.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Makasih Mbak Bea.
0: Sama-sama. Terima kasih. Semangat juga. Selamat bersantai buat yang ada di Hanurata. Satu penelpon lagi di 536386. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa nih?
3: Dengan Ocha.
0: Kakak Ocha, posisi di mana Kak Ocha?
3: Di Telaga Maya dengan Mama Fanny.
0: Oh, di Telaga Maya dengan Mama Fanny. Peluk sayang buat semua yang ada di sana. Oke, okay, Kakak Ocha, lagunya apa Kak Ocha?
3: Halo, halo, halo, kita jumpa lagi. Karena baru jumpa dengan Mama Fanny.
0: Oh, oke, okay. Tapi ini halonya dari Black Brothers.
3: Iya.
0: Yoi, sip. Baik Kakak Ocha, terima kasih ya. Salam buat Mama ya, Fanny. Halo. Oh, oke, okay. Sudah tersambung. Dan kita punya tiga lagu yang tentunya akan menghiasi Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Kita dengarkan dulu.

0: sudah menemani Anda pendengar beberapa lagu yang menjadi requestan kita ya di Topi Asli. Setiap detik ada Dari Miliknya Hijau Daun, kemudian Avolia dengan Hey Ladies, kemudian ada pula Ini Cinta dari Noah, Matahari dari Rio Febrian, Hong Kong Tokyo Amerika dari Ria Resti Fauzi. Oke, silakan yang sudah yakin lagunya apa, silakan. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Mbak Dia.
0: Topi Asli, selamat siang juga. Dengan siapa nih?
1: Dengan Dian.
0: Kakak Dian, oke, lagunya apa Kakak Dian?
1: Lagunya Heidi Diana ada.
0: Heidi Diana, Setia Sampai Mati.
1: Iya.
0: Oke, baik, diputarkan ya.
1: Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak Dian sudah bergabung bersama kita dari seputaran Polimak. 536386 masih di Topi Asli. Silakan yang mau bergabung bersama kami di ajang Topi Asli. Oke, sudah bergabung. Halo, selamat siang.
2: Mbak Dea, selamat siang.
0: Siang juga, Mafan. Iya. Silakan.
2: Iya. Tadi tuh Ocha maksudnya request lagi yang dari Nina Panduwinata kah yang hello gitu. Tapi tadi kan ada toh.
0: Jumpa lagi.
2: Iya, jumpa lagi.
0: Oh, dia bilang hello. Jadi hello berarti oh sayangku cinta. Boleh nanti Mbak Dea.
2: Kita kita dua baru jumpa. Selama ini hanya tahu saja Ocha saya Okino. Ternyata dia tiba di rumah ini kaget kan.
0: Oke, kasihan baru jumpa lagi. Sip, nanti Mbak Dea putarkan. Ih, Ocha.
2: Jadi ketemu cuma baju kode saja pakai baju warna apa begitu sampainya sudah.
0: Sip, nanti Mbak Dea putar. Tidak apa-apa, jadi, menggantikan. Kalau Mafan mau mau request lagu apa selain Jumpa Lagi, nanti tetap Mbak Dea gantikan.
2: Ada lagi. Itu saja sudah.
0: Itu saja, berdua.
2: Jumpa Lagi saja.
0: Oke, okay. Sip. Diputarkan.
2: Terima kasih.
0: Baik, salam buat Kakak Ocha dari Yohukimo.
2: Oke, bilang salam balik.
0: Baik, terima kasih. Lama tidak jumpa Kakak Ocha. Iya, ternyata toki-toki rumah. Langsung mau Fanny, Bu, kok dari mana? Gitu ya, karena lama tak jumpa. Saya terima satu penelpon lagi di 536386 buat yang mau bergabung. Minta maaf ya Kakak Ocha, karena tadi ada miss ya. Karena tadi Mbak Dea bilang hello-nya Black apa tadi ya? Black Brothers kok Black Sweet tadi ya? Ternyata iya, ternyata salah. Jadi digantikan, tidak apa-apa. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang juga kakakku.
3: Adikku, yeah. Yang ketika datang. Nasution.
0: Nasution? Sengaja aku datang.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, baik, sip. Nanti diputarkan.
3: Terima kasih, adikku.
0: Yoi. Terima kasih kakak sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Udah ada 3 lagu yang di request dan saya minta maaf karena tadi ada sedikit miskomunikasi, agak sedikit kurang connect dengan perasaan di sana dan di sini. Jadi kita langsung dengarkan aja beberapa lagu, ada Andi Maria Matalata, Heidi Diana dan juga Diana Nasution sesuai dengan permintaan.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, mohon maaf sekali karena adanya komunikasi di studio dengan rekan kerja. Ya, jadi minta maaf kita tidak membuka kembali line telepon dengan lagu-lagu yang seharusnya menjadi pilihan Anda sudah terputarkan dengan sendirinya, terutama Hong Kong, Tokyo, Amerika. Mudah-mudahan tidak kecewa ya. Kita ikuti dulu deh daripada nanti saya putus ada yang kecewa.

0: Ya, saudara pendengar, karena waktu tinggal 10 menit lagi, jadi saya buka dua penelpon terakhir. Untuk dua pilihan lagu, ada Deloitte, Rambut Sama Hitam, dan ada Ebit Gade dengan lagu Untuk Sebuah Nama. Silakan dengar yang mau bergabung bersama kita di ujung telepon. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore, tapi
0: iya,
1: asli.
0: Iya, Kakak Dawen, selamat siang menjelang sore, tapi asli. Oke, okay, iya, Kakak Dawen, lagunya tinggal dua, bisa dipilih mau Deloitte, Rambut Sama Hitam, atau Ebit Gade, untuk lagu Untuk Sebuah Nama.
1: Nah, Untuk Sebuah Nama sudah,
0: oke,
1: okay,
0: baik, sip, saya putarkan. Terima kasih Kakak Dawen sudah bergabung bersama kita. Satu penelpon lagi pendengar untuk lagu terakhir, yaitu Rambut Sama Hitam. Ya, ya jelas ya, rambut sama hitam cuma bentuknya beda-beda. Ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang ikal ya. Silakan di ujung telepon di 536386. Yang mau gabung 536386, yang mau bergabung di Topi Asli, torang pilih senandung lagu Indonesia. Baik, kalau tidak ada pendengar, kita akan tutup saja untuk dua lagu terakhir. Dan saya Mbak Ida pamit undur diri. Nanti selepas ini kita simak warta berita lintas tanah Papua yang kami hadirkan secara live dan juga terestrial, ya bisa Anda saksikan dan dengarkan di frekuensi kesayangan kita 96.97, dan Anda bisa saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

0: Selamat sore saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Senin 6 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya pilot AMA tewas ditembak KKB Diau Kimo, hasil visum ungkap luka tembak di kepala. Karantina Papua lepas liarkan satwa dan tumbuhan endemik, hasil gagal seludup. Itulah dua topik utama yang mewarnai Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk sore ini. Kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya, termasuk berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama, aparat kepolisian melakukan visum terhadap jenazah pilot AMA yang tewas di Lapter Balinggama, Yahu Kimo. Dari hasil visum, pilot meninggal akibat tembakan di bagian kepala. Pelaku penembakan adalah KKB Kelompok Bakusip, bagian dari Kodab 16, Yahu Kimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Aparat kepolisian melakukan visum untuk mengungkap penyebab kematian pilot AMA, Nicholas F. Goslin, warga negara Amerika Serikat yang tewas di lapangan terbang Balinggama, Kabupaten Yahu Kimo baru-baru ini. Proses visum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan penegakan hukum setelah jenazah korban berhasil dievakuasi oleh TNI. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, Kombes Pol Dr. Romi Sebastian mengatakan, dari hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka tembak tempel pada bagian pipi kiri yang menembus hingga keluar di sekitar telinga kanan. Luka tembak tersebut mengakibatkan patah tulang rahang serta merusak dasar tengkorak. Kerusakan tersebut selanjutnya menyebabkan korban meninggal dunia dengan cepat di lokasi kejadian. Lebih lanjut dijelaskan, pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara eksternal. Tim forensik juga menggunakan pemeriksaan radiologi untuk memastikan kerusakan di bagian dalam kepala. Selain luka tembak, tim medis juga menemukan luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala sebelah kanan, sehingga dipastikan korban sempat dipukul sebelum ditembak.
2: Ini ditemukan luka-luka terbuka pada bagian kepala, dahi, pipi kiri, dan daerah sekitar daun telinga kanan. Luka lecet di daerah kepala sisi kanan, tanda patah tulang pada rahang atas sisi kiri dan kanan, serta patah tulang rahang bawah sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Jadi dari sisi kiri tempel kemudian keluar di sisi kanan sehingga mengakibatkan tulang pipi sebelah kanan ini patah. Masuknya peluru ini merusak tengkorak atau dasar tengkorak di dalam. Ini yang menyebabkan korban ini langsung meninggal dengan cepat.
1: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Gede Era Adinata menambahkan, dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan aksi kekerasan dan penembakan dilakukan oleh kelompok KKB Bakosip yang dipimpin oleh M. Balingga yang berada di bawah komando Kodab 16 Yahu Kimo. Polisi memperkirakan sedikitnya 6 orang terlibat langsung dalam aksi penyerangan tersebut. Sementara dari dokumentasi yang beredar, teridentifikasi sekitar 15 orang, meskipun tidak seluruhnya membawa senjata api. Dari hasil pemeriksaan forensik, polisi juga menduga pelaku menggunakan senjata api laras panjang. Namun untuk jenis senjata belum dapat dipastikan karena proyektil tidak ditemukan di sekitar lokasi kejadian.
3: Nah, setelah kita melakukan penyelidikan tersebut, sementara dapat kita simpulkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok KKB Bakusip. Kelompok ini adalah kelompok baru yang pimpinan M. Balingga. Dalam pengakuan dalam pantauan media sosial, dia menyatakan sebagai anak buah daripada Elgus Kobak, Kodab 16. Yang bersangkutan setelah melakukan aksi di TKP, dia melakukan pernyataan. Begitu juga dengan Elgus Kobak, juga menyampaikan rilis bertanggung jawab terkait dengan kejadian yang berlaku. Namun kemudian fakta yang ada ditemukan foto pelaku di atas pesawat yang sudah terbakar dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah M. Balingga, ketua daripada KKB Bakosip yang baru, di mana kita ketahui dari profil kelompoknya juga terlihat baru, kita belum mengenali, begitu juga dengan persenjataan yang dia pegang.
1: Disinggung terkait dengan adanya informasi yang menuding pesawat AMA mengangkut aparat keamanan yang dijadikan sebagai dasar untuk menembak pilot, Kombes Pol Gede Era Adinata menegaskan informasi tersebut merupakan propaganda dari pelaku penembakan, sehingga dipastikan seluruh proses penyelidikan akan terus dilakukan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap seluruh pelaku dan juga untuk melengkapi berkas proses penegakan hukum. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Ikatan Pilot Indonesia atau IPI mengecam keras insiden yang menimpa pesawat sipil PKRCY di Papua. Organisasi profesi pilot tersebut menilai aksi itu merupakan ancaman serius terhadap keselamatan penerbangan sipil serta mengganggu pelayanan masyarakat di wilayah Papua. Ketua IPI, Kapten Muammar Reza Nugraha mengatakan berulangnya insiden tersebut terhadap penerbangan sipil di Papua menunjukkan ancaman terhadap keselamatan penerbangan masih nyata dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. IPI menegaskan segala bentuk penyerangan, intimidasi, perusakan hingga pembakaran pesawat sipil tidak dapat ditoleransi karena mengancam keselamatan jiwa sekaligus menghambat distribusi logistik, pelayanan kesehatan, dan mobilitas masyarakat. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan insiden, termasuk operator penerbangan, aparat keamanan, dan petugas lapangan. Kedepan IPI menyatakan akan terus berkoordinasi dengan regulator, pemerintah, operator penerbangan serta organisasi pilot internasional untuk memperkuat sistem keamanan penerbangan sipil khususnya di Papua. Saudara, karantina Papua lepas liarkan puluhan hewan dan tumbuhan endemik yang dilindungi. Hasil penindakan selama Mei hingga Juni 2026. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua menyelamatkan puluhan flora dan fauna endemik Papua dari perdagangan ilegal. Satwa dan tumbuhan tersebut kemudian dikembalikan ke habitat alaminya. Pelepasliaran dilakukan di kawasan Isio Hills Birdwatching, Kampung Repang Muaif, Distrik Nimbokrang. Satwa yang dilepasliarkan antara lain seekor cendrawasih mati kawat, 5 ekor jagal Papua, 2 ekor ular sanca, serta 10 rumpun anggrek dilindungi. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krisna Dwi Harniati mengatakan, seluruh satwa dan tumbuhan tersebut merupakan hasil penindakan petugas karantina. Penahanan dilakukan di Pelabuhan Jayapura dan Bandara Sentani selama Mei hingga Juni 2026.
5: Di mana satwa liar tersebut dan juga tanaman dilindungi itu merupakan beberapa di antaranya merupakan hasil tangkapan dari tim karantina baik itu yang di pelabuhan maupun di bandara selain daripada penyerahan dari masyarakat. Pada kesempatan ini, tentunya kita saling bersinergi, membangun komunikasi yang lebih baik lagi, tentunya dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam Papua, khususnya Papua, mengingat Papua sendiri merupakan salah satu pusat mega diversity dunia. Dan secara bersama-sama, kami merangkul, termasuk di antara BKSDA untuk menjaga itu, melindungi negeri dari kepunahan sumber daya hayati.
4: Menurutnya, petugas menemukan berbagai modus penyeludupan. Satwa dan tumbuhan dilindungi dikirim melalui kapal, paket, maupun kargo. Selain hasil penindakan karantina, kegiatan tersebut juga melepasliarkan seekor kakatua koki dan seekor kasturi kepala hitam. Kedua satwa itu sebelumnya ditranslokasi dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Seekor burung paruh kodok pualam yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat juga dilepasliarkan. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan konservasi dan karantina. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, warta berita lintas Tanah Papua sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia dan Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Wow!

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin meresmikan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kelapa 5 Polres Merauke di Jalan Johar, Kelurahan Kelapa 5, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan atau meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Peresmian gedung SPPG juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema 80 tahun Polri mengabdi, Polri untuk masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolda Papua mengatakan pembangunan gedung SPPG Kelapa 5 merupakan bentuk komitmen Polri untuk mendukung program pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Ia menjelaskan pembangunan gedung diawali dengan peletakan batu pertama pada tanggal 5 Oktober 2025. Dengan rampung pada 30 April 2026, gedung berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi dengan luas bangunan inti 252 meter persegi. Seluruh fasilitas telah dirancang secara modern, higienis dan fungsional sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Gedung SPPG Kelapa 5 akan melayani pemenuhan gizi bagi beberapa kelompok sasaran, mulai dari peserta didik, ibu hamil dan ibu menyusui, balita hingga kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Merauke. Saat ini program tersebut telah menjangkau 1.639 siswa dari 11 satuan pendidikan yang terdiri atas jenjang taman kanak-kanak serta madrasah aliyah. Jumlah penerima manfaat diperkirakan akan terus bertambah seiring proses penerimaan atau pendataan peserta didik baru dan perluasan cakupan layanan. Dengan beroperasinya gedung SPPG Kelapa 5, diharapkan pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di Kabupaten Merauke dapat semakin optimal sekaligus mendukung program nasional meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saudara WKRI Jayapura gelar workshop perkuat kolaborasi

0: pengetahuan, memperluas jejaring, serta membangun kolaborasi agar perempuan semakin berdaya, keluarga semakin tangguh, dan anak-anak semakin terlindungi.
1: Kita diajak untuk memperkuat pengetahuan, memperluas jejaring, serta membangun kolaborasi agar perempuan semakin berdaya, keluarga semakin tangguh, dan anak-anak semakin terlindungi. Selain itu, selain workshop, pada hari ini juga ada pameran ekonomi kreatif yang merupakan bukti bahwa perempuan tidak hanya mampu melayani, tetapi juga berkarya, berinovasi, dan memperkuat ekonomi keluarga melalui kreativitas yang berakar pada budaya lokal. Saya mengajak seluruh anggota Wanita Katolik Republik Indonesia untuk terus membangun sinergi dengan gereja, pemerintah, organisasi perempuan lainnya, akademisi, dan masyarakat. Mari kita hadir bukan hanya sebagai organisasi yang besar, tetapi sebagai organisasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat dan masyarakat.
0: Selain workshop, dilaksanakan juga pameran ekonomi kreatif yang merupakan bukti bahwa perempuan tidak hanya mampu melayani, tetapi juga berkarya, berinovasi, dan memperkuat ekonomi keluarga melalui kreativitas yang berakar pada budaya lokal. Ade Irfan melaporkan.
2: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Provinsi Papua menggelar aksi donor darah dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-73 Bank Indonesia yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua, Kota Jayapura. Dalam pelaksanaan donor darah itu, Bank Indonesia Papua berhasil mengumpulkan 591 kantong darah. Pelaksana harian PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua David Sipahutar mengatakan, peringatan HUT ke-73 Bank Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di luar tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kegiatan yang mengusung tema Bank Indonesia Peduli tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Papua. Selain donor darah, masyarakat juga mendapatkan edukasi melalui 3 sesi sosialisasi kesehatan yang membahas pencegahan stunting dan gizi keluarga, kesehatan mental, serta manajemen stres di lingkungan kerja, hingga pencegahan, deteksi dini, dan penanganan tuberkulosis atau TBC. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru memberikan apresiasi atas inisiatif Bank Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan sosial tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Bank Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Saudara, selanjutnya kita simak berita olahraga. Saudara, Ketua Umum Nasional Paralimpik Indonesia atau NPCI Papua, Haji Jayakusuma memberikan apresiasi sekaligus menaruh harapan besar bagi masa depan pembinaan atlet disabilitas nasional. Hal ini menyusul selesainya masa pendidikan Frans Marcelino Doyapo, atlet paralimpik berbakat asal Papua yang baru saja menyelesaikan pendidikan intensif selama 3 tahun di Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas atau SKODI di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, pemerataan sentra olahraga disabilitas di wilayah Papua sangat diperlukan, bukan hanya di wilayah Indonesia Barat. Hal ini dilakukan agar pembinaan olahraga bisa merata di seluruh Indonesia, pasalnya prestasi atlet-atlet Papua sama baiknya. Jaya

Zuma juga menilai adanya pemerataan memberikan dampak positif untuk lebih banyak adanya anak-anak Papua untuk bisa masuk di dan terpilih di sekolah khusus olahraga disabilitas. Apalagi SKODI adalah aspek akademik formal dan aspek non-akademik prestasi olahraga berjalan seimbang bagi atlet-atlet potensial. Bukan hanya berprestasi di berbagai kejuaraan, melainkan juga akademik di masa depan atlet. Untuk berharap, ya, ia berharap bahwa pemerintah dan Kemenpora juga bisa mempertimbangkan usulan tersebut agar potensi atlet di berbagai daerah di Indonesia, terutama di tanah Papua, bisa diperhatikan lebih baik sehingga banyak melahirkan atlet-atlet baru berbakat di wilayah timur Indonesia bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Dan saudara pendengar, sekian warta berita lintas tanah Papua untuk edisi sore ini, dan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Masih tetap semangat menemani suasana sore hari Anda, walaupun cuacanya cukup mendung untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Namun semoga saja tidak semendung hati Anda ya. Kalau kita memiliki hati yang sedih, mendung, hati yang gundah gulana, hati yang kecewa, yang putus asa, wah, yang mendung cuacanya nanti akan semakin hujan deras ya. Derasnya karena apa? Karena air mata Anda berlinang ya. Jadi harus semangat untuk menikmati kehidupan yang tersisa. Orang bilang harus move on ya, harus bangkit kembali dan tinggalkan semua kegelisahan hati Anda, dan biarkanlah semangat Anda yang berbicara bahwa kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik lagi dari saat ini ya. Oke, berikan dimanapun Anda berada, kita menikmatinya, menikmati aktivitas sore dengan santai sambil kita menikmati lagu-lagu terbaik yang coba kami semarakan ke ruang dengar Anda, yang mudah-mudahan saja bisa menghangatkan suasana sore hari Anda.
1: Ya, cari pasangan kita dansa.

Saudara pendengar OJK dukung sensus ekonomi BPS dan masyarakat diminta untuk waspadai modus penipuan yang mungkin bisa terjadi atau dihadapi oleh Anda pada saat sensus ekonomi berlangsung saat ini. Saudara, berita yang kami rilis dari rri.co.id Jakarta, di mana Otoritas Jasa Keuangan OJK mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan meski demikian, pemerintah diimbau tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan identitas petugas sensus oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketua OJK Komisioner, Ketua Dewan Komisioner OJK, Federica Widyasari mengatakan, sensus ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Data yang dikumpulkan menjadi penting untuk memahami kondisi perekonomian masyarakat secara lebih rinci. OJK turut mendukung pelaksanaan sensus tersebut, bahkan OJK meminta seluruh pelaku usaha jasa keuangan memberikan data yang benar kepada petugas sensus sesuai dengan ketentuan. Sensus ekonomi BPS ini sangat penting ya untuk memahami terkait dengan ekonomi Indonesia secara granular. Karena itu OJK mendukung pelaksanaan sensus ekonomi ini agar seluruh pelaku usaha jasa keuangan memberikan jawaban yang sebesar-besarnya. OJK mempercayai kredibilitas BPS dalam menjaga kerahasiaan data masyarakat, khususnya BPS melalui pengalaman panjang serta standar operasional yang ketat dalam melaksanakan sensus Indonesia.

saudara pendengar, sambil kita menikmati goyang ke kiri, nono anis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ya. Gak apa-apa, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ya, lama-lama capek sendiri, akhirnya dapat deh aktivitas olahraganya, ya. Baik pendengar, di menit ke-11 dari pukul 16 sore, Anda masih terus bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, sambil kita menikmati satu informasi dari Presiden Trump, ya, atau Presiden Donald Trump yang mengintervensi FIFA. Kartu merah Balogun tak berlaku. Seperti apa beritanya, saudara? Berita yang dirilis oleh RRI.co.id Jakarta, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta FIFA meninjau ulang kartu merah Bolarin Balogun. Permintaan itu disampaikan langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino jelang babak 16 besar Piala Dunia. Dilansir dari AFP, Balogun menerima kartu merah saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia 2-0 babak 3-2 besar. Penyerangan Amerika Serikat itu dinilai menginjak bek Bosnia, Tarik Muharremonif, meski insiden tersebut terjadi tanpa sengaja. Regulasi FIFA, kartu merah langsung menjadi pemain langsung membuat pemain menjalani larangan untuk bermain satu pertandingan, dan hukuman tersebut tidak dapat diajukan banding oleh tim atau pemain apapun juga. Akibat sanksi tersebut, saudara, Balogun seharusnya absen dari Amerika Serikat menghadapi Belgia pada 16 besar, namun Trump dikabarkan tidak menerima keputusan tersebut dan kartu merah Balogun tidak berlaku. Dilansir dari AFP, Trump kemudian menghubungi Infantino secara pribadi dan meminta keputusan tersebut ditinjau ulang. Informasi tersebut pertama kali dilaporkan oleh The New York Times dengan mengutip 3 sumber untuk mengetahui pembicaraan tersebut, ya. Dan saudara, keputusan yang tidak biasa dengan menangguhkan larangan bermain Balogun selama 1 tahun. Keputusan tersebut membuka peluang bagi penyerang Amerika Serikat tampil menghadapi Belgia. Sebelum pertandingan berlangsung, FIFA mengeluarkan keputusan mengejutkan, apalagi pernyataan resmi Badan Sepak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra

0: yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dimana pun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jepura dari kawasan Bumita Samukapura 23 Jepura. Saat ini pendengar sudah pukul 17:24 waktu Indonesia Timur. Lagi pendengar, pemandangan Zen Maghrib akan berkumandang pada pukul 17 lewat

0: Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

2 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

saudara dengan komandan Azan Maghrib telah berkumandang untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Insya Allah membawa keberkahan, insya Allah membawa segala amalan kebaikan pahala, dan insya Allah membawa terang, sehat bagi Anda dan juga keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dimanapun Anda berada, 10 menit ke depan kita jelang pukul 18 masih dengan Senandung Radio.

0: saudara pendengar dengan satu persembahan Hidupku di Jalanmu dari Republik sebagai tembang terakhir yang kami persembahkan untuk Anda menemani kebersamaan kita di suasana day part kedua. Untuk day part ketiga pendengar, kita akan mengikuti seluruh program-program acara kami dari pukul 6 sore sampai jelang pukul 24 dan Anda ditemani oleh rekan saya Agus Setiawan. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan kita yang sudah terjalin untuk siang sampai malam menjelang, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan Agus Setiawan. Saya pamit undur diri, besok pagi jam 5 saya kembali menemani Anda untuk edisi 7 Juli 2026. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Malam, jumpa kembali bersama Penyiaran dan saya Gustiwan untuk hadir menemani di Lintas Jayapura Malam untuk edisi hari ini di tanggal 1 Juli 2006 di tanggal 6 Juli 2006 ya, hari ini Senin ya. Dan apa kabar semuanya? Semoga semuanya menyambut suasana malam ini dengan penuh syukur bersama saudara-saudara, basudara semua yang tentunya biasanya sudah berada di rumah selepas melaksanakan berbagai kegiatan aktivitas ya. Dan mendengar beragam informasi di ruang layanan masyarakat hadir dan juga beberapa pesan-pesan nantinya akan kami ketengahkan kurang dengar Anda, diselingin dengan musisi-musisi tanah air, mancanegara, dan juga pastinya akan hadir untuk menemani Anda hingga pukul ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur lewat Warta Berita ya, akan disiarkan nantinya untuk Anda di pukul 19 nanti.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak,

Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Tetap terus setia bersama kami Pro Satir RI Jayapura, di mana kami akan hadir dengan beragam informasi dalam warta berita gema Papua. Kita bergabung bersama RRI Bovin Digul sesaat lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saatnya kita bergabung bersama RRI Bu Fendigo saat ini untuk Warta Berita Gema Papua.
2: Aparat kepolisian melakukan visum untuk mengungkap penyebab kematian pilot AMA Nicholas F. Goslin, warga negara Amerika Serikat yang tewas di lapangan terbang Balinggama, Kabupaten Yahukimo baru-baru ini. Proses visum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan penegakan hukum setelah jenazah korban berhasil dievakuasi oleh TNI. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, Kombes Pol Dr. Romi Sebastian mengatakan, dari hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka tembak tempel pada bagian pipi kiri yang menembus hingga keluar di sekitar telinga kanan. Luka tembak tersebut mengakibatkan patah tulang rahang serta merusak dasar tengkorak. Kerusakan tersebut selanjutnya menyebabkan korban meninggal dunia.
3: Aparat kepolisian melakukan visum terhadap jenazah pilot AMA yang tewas di Lapter Balinggama Yahukimo. Dari hasil visum, pilot meninggal akibat tembakan di bagian kepala. Pelaku penembakan adalah KKB Kelompok Bakusi bagian dari Kodab 16 Yahukimo. Berikut laporan dari RRI Jayapura bersama Aru Firmansyah.
2: Aparat kepolisian melakukan visum untuk mengungkap penyebab kematian pilot AMA Nicholas F. Goslin, warga negara Amerika Serikat yang tewas di lapangan terbang Balinggama, Kabupaten Yahukimo baru-baru ini. Proses visum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan penegakan hukum setelah jenazah korban berhasil dievakuasi oleh TNI. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, Kombes Pol Dr. Romi Sebastian mengatakan, dari hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka tembak tempel pada bagian pipi kiri yang menembus hingga keluar di sekitar telinga kanan. Luka tembak tersebut mengakibatkan patah tulang rahang serta merusak dasar tengkorak. Kerusakan tersebut selanjutnya menyebabkan korban meninggal dunia dengan cepat di lokasi kejadian. Lebih lanjut dijelaskan, pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara eksternal. Tim forensik juga menggunakan pemeriksaan radiologi untuk memastikan kerusakan di bagian dalam kepala. Selain luka tembak, tim medis juga menemukan luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala sebelah kanan, sehingga dipastikan korban sempat dipukul sebelum ditembak.
4: Ini ditemukan luka-luka terbuka pada bagian kepala, dahi, pipi kiri, dan daerah sekitar daun telinga kanan. Luka lecet di daerah kepala sisi kanan. Tanda patah tulang pada rahang atas sisi kiri dan kanan. Serta patah tulang rahang bawah sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Jadi dari sisi kiri tempel kemudian keluar di sisi kanan sehingga mengakibatkan tulang pipi sebelah kanan ini patah. Masuknya peluru ini merusak tengkorak atau dasar tengkorak di dalam. Ini yang menyebabkan korban ini langsung meninggal dengan cepat.
2: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Gede Era Adinata menambahkan, dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan aksi kekerasan dan penembakan dilakukan oleh kelompok KKB Bakosip yang dipimpin oleh M. Balingga yang berada di bawah komando Kodab 16 Yahukimo. Polisi memperkirakan sedikitnya 6 orang terlibat langsung dalam aksi penyerangan tersebut. Sementara dari dokumentasi yang beredar, teridentifikasi sekitar 15 orang, meskipun tidak seluruhnya membawa senjata api. Dari hasil pemeriksaan forensik, polisi juga menduga pelaku menggunakan senjata api laras panjang. Namun untuk jenis senjata belum dapat dipastikan karena proyektil tidak ditemukan di sekitar lokasi kejadian.
5: Nah, setelah kita melakukan penyelidikan tersebut, sementara dapat kita simpulkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok KKB Bakusip. Kelompok ini adalah kelompok baru yang pimpinan M. Balingga dalam pengakuan dalam pantau media sosial dia menyatakan sebagai anak buah daripada Elgus Kobab. Kodab 16 yang bersangkutan setelah melakukan aksi di TKP, dia melakukan pernyataan. Begitu juga dengan Elis Kobak juga menyampaikan rilis bertanggung jawab terkait dengan kejadian yang berlaku. Kemudian fakta yang ada ditemukan foto pelaku di atas pesawat yang sudah terbakar dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah M. Balingga, ketua daripada KKB Bakosip yang baru, di mana kita ketahui dari profil kelompoknya juga terlihat baru, kita belum mengenali, begitu juga dengan persenjataan yang dia pegang.
2: disinggung terkait dengan adanya informasi yang menuding pesawat AMA mengangkut aparat keamanan yang dijadikan sebagai dasar untuk menembak pilot, Kombes Pol Gede Era Dinata menegaskan informasi tersebut merupakan propaganda dari pelaku penembakan, sehingga dipastikan seluruh proses penyelidikan akan terus dilakukan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap seluruh pelaku dan juga untuk melengkapi berkas proses penegakan hukum. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menggelar gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu 4 Juli 2026. Dilaporkan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
6: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menggelar gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dalam kunjungan kerja tersebut, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan senilai sekitar 1,3 triliun untuk mempercepat transformasi sektor pertanian dan mewujudkan kemandirian pangan di wilayah timur Indonesia. Dalam arahannya, Mentan mengapresiasi kemampuan generasi muda asli Merauke yang telah menguasai teknologi pertanian modern, mulai dari pengoperasian alat dan mesin pertanian atau alsintan hingga drone pertanian.
7: 1,3 triliun. Nah, kami bangga begitu datang melihat operator adalah putra daerah. Semangga. Jadi kami bangga Pak Gubernur, inilah tujuan kita, transfer teknologi ke putra putri terbaik daerah sini. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Merauke, Papua Selatan itu sejajar dengan Jepang, yang digunakan di Amerika, digunakan negara-negara lain, karena kami baru berkunjung dari sana. Jadi kemajuannya teknologi itu sama. Menggunakan traktor, menggunakan drone menanam, menggunakan rice transplanter, menggunakan combine tadi, itu luar biasa.
6: Menurutnya, sektor pertanian di Merauke menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indeks pertanaman atau IP telah mencapai IP 2 atau 2 kali tanam dalam setahun, melampaui rata-rata nasional yang berada pada kisaran 1,6 hingga 1,7. Ke depan, pemerintah menargetkan Merauke mampu mencapai 3 kali musim tanam dalam setahun. Produktivitas padi juga terus meningkat. Jika sebelumnya hasil panen hanya sekitar 3 ton per hektar, kini telah mencapai 4 hingga 5 ton per hektar. Bahkan di sejumlah lokasi mampu menembus 6 sampai 7 ton per hektar. Berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Merauke, penerapan mekanisasi pertanian turut meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat hingga 300%. Saat ini, sistem pertanian di Merauke telah didukung ekosistem mekanisme modern, mulai dari pembibitan, penggunaan drone, rice transplanter, combine harvester, mesin pengering atau dryer, hingga gudang penyimpanan hasil panen. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan pangan nasional di Merauke, Kementerian Pertanian menambah berbagai bantuan sarana dan prasarana pertanian meliputi 122 unit combine harvester, 810 unit traktor roda 2, 477 unit traktor roda 4, 12 unit drone pertanian, pupuk sebanyak 3 juta kilogram, 36.229 liter pestisida, 1.188 unit pompa air, 12 unit power tracer, serta bantuan bibit kelapa. Mentan menegaskan, seluruh bantuan tersebut diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan, sekaligus memperkuat posisi Merauke sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Pada kesempatan itu, Amran juga mengajak pemerintah daerah, jajaran TNI, serta seluruh masyarakat untuk terus menjaga sinergi dalam membangun sektor pertanian. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Hut Bayangkara ke-80 tahun, Polres Bovendigul perkuat sinergitas lintas sektoral untuk menjaga Kamtibmas di Bovendigul tetap aman. Dari RRI Bovendigul, dilaporkan Yohanes Dekoden.
8: Polres Polres Bovendigul melangsungkan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun dipusatkan di halaman Mapolres Bovendigul yang dihadiri Kodim 1711, Batalion 803 KYK, Satgas Yonif 403 WP, Kopasgat, Perhubungan, Tim SAR, dan Polisi Pamong Praja. Rangkaian kegiatan upacara HUT Bayangkara ke-80 tahun ini, Polri diajak untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga dalam pelayanan Polri menjadi pelindung masyarakat yang sejati. Selain itu, kepolisian Bovendigul di usia Polri yang ke-80 tahun tersebut, di tengah tantangan perkembangan kemajuan saat ini, pihak Polri akan meningkatkan sinergitas lintas sektoral untuk menjaga situasi keamanan di Bovendigul tetap aman dari berbagai bentuk ancaman, apalagi Bovendigul berada di wilayah perbatasan. Hal itu dikemukakan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra SIK.
9: Runut satu-satu simpul-simpul yang menjadi masalah. Oleh karena itu, di sini ada kehadiran dari pemerintah daerah yang juga turut mendampingi dari kepolisian dalam menguraikan masalah-masalah yang khususnya berhubungan dengan masyarakat. Lalu di sini ada Kodim yang memang turut dibantu dengan Batalion 803 terutama tentang perbatasan. Jadi masalah-masalah yang kompleks ini memang harus diuraikan sesuai dengan kapabilitas atau sesuai dengan elemen-elemennya itu sendiri.
8: Di saat yang sama, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengapresiasi kebersamaan Polri dan TNI yang ada di Bovendigul selama ini. Setiap dinamika peristiwa yang ditangani secara bersama-sama dengan baik. Dandim tekankan bahwa inti dari sinergitas itu berjalan baik adalah komunikasi. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya melalui tim penggerak PKK bersama Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, RSUD Wamena, Distrik Wamena, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui dan orang tua balita di Posyandu Pelangi, Kelurahan Wamena, Distrik Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Dilaporkan Ilham Kadir Andi Jori dari RRI Wamena.
10: Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya melalui tim penggerak PKK bersama Badan Gizi Nasional BGN, Dinas Kesehatan RSUD Wamena, Distrik Wamena, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menggelar sosialisasi program makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui dan orang tua balita di Posyandu Pelangi, Kelurahan Wamena. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Distrik Wamena, berbagai pengurus organisasi perempuan, diantaranya Dharma Wanita Persatuan, Persit Bayangkari, Ikatan Bidan Indonesia IBI, serta sejumlah organisasi wanita lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan gizi masyarakat. Kepada RRI, Ketua TPPKK Kabupaten Jaya Wijaya, Dr. Idawati Warumi Murib, mengatakan bahwa sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan program MBG kepada kelompok penerima manfaat 3B sebelum pelaksanaannya dimulai. Idawati menjelaskan bahwa tahap awal pelaksanaan akan difokuskan pada 4 zona posyandu binaan TPPKK Kabupaten Jaya Wijaya, yakni di Distrik Wamena Kota, Walesi, Aslogaima, dan Distrik Piramid. Selanjutnya, program tersebut akan diperluas secara bertahap ke seluruh posyandu di Kabupaten Jaya Wijaya. Menurut Ketua TPPKK, bahwa kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya dan BGN diharapkan akan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting, utamanya pada masa 1000 hari pertama kehidupan.
11: Kami melaksanakan, ini kegiatan rutin posyandu per bulan yang dilaksanakan di binaan PKK Kabupaten Jaya Wijaya di wilayah Distrik Wamena Kota, Puskesmas Wamena Kota, di mana hari ini bersama dengan BGN, juga Dinas DP 32KB, dan juga Dinas Kesehatan, kami melaksanakan sosialisasi makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat langsung adalah ibu hamil, ibu menyusui, juga bayi balita. Dan hari ini mulai disosialisasi, dan untuk teknik pelaksanaan akan berkolaborasi bersama PKK maupun posyandu-posyandu yang ada di wilayah Kabupaten Jaya Wijaya, kerjasama dengan kader-kader posyandu secara langsung. Dan ini hari ini kami akan memulai sosialisasi dulu sehingga masyarakat penerima manfaat yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, bahkan masyarakat pun sudah mendengar lebih dahulu tentang makanan bergizi gratis yang akan diberikan kepada penerima manfaat ini. makanan bergizi gratis ini sesuai dengan apa yang sudah disosialisasi, karena ini kita bicara mengenai wilayah Kabupaten Jayawijaya, sehingga posyandu-posyandu yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya kita usahakan untuk bisa tersentuh pemanfaatannya terkait makanan bergizi gratis. Cuman kami akan memulai dari posyandu binaan PKK Kabupaten di 4 zona, yaitu ada di wilayah Wamena Kota, kemudian Walesi, wilayah Asologaima, dan wilayah ke distrik Piramid.
10: Sementara itu, perwakilan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Papua Pegunungan, Melkias Tangkelangan, mengatakan bahwa selama satu tahun

0: balita. Ini kami lakukan karena memang selama satu tahun perjalanan program MBG di Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, kami baru akan memulai untuk melayani 3B. Selama satu tahun ini kami hanya terfokus pada peserta didik, dan karena visi misi dari program ini adalah gizi untuk generasi bangsanya, kami untuk melayani kelompok 3B. Dan hari ini kami mulai dari Posyandu Pelangi. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada TP/PKK Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kesehatan, juga DP3AKB Kabupaten Jayawijaya yang telah bekerja sama mensupport pelaksanaan kegiatan ini.
1: Program makan bergizi gratis kepada kelompok 3B diharapkan akan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadiradicori melaporkan.
2: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura, diproduksi oleh RRI Bovendigo. Generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan sekaligus menentukan arah pembangunan Papua Tengah di tengah tantangan keberagaman dan situasi keamanan yang masih dihadapi oleh sejumlah wilayah. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana dari RRI Nabire.
3: Dialog antar pemuda dinilai perlu terus diperkuat sebagai ruang membangun kesamaan persepsi dalam menghadapi berbagai persoalan di Papua Tengah. Melalui seminar wawasan kebangsaan yang digelar DPD Gamki Papua Tengah bersama DPC Gamki Kabupaten Nabire, organisasi kepemudaan tersebut mendorong lahirnya generasi muda yang memahami sejarah, mampu melihat potensi daerah, serta berkolaborasi membangun masa depan. Ketua DPD Gamki Papua Tengah Anis Labene mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan kader Gamki, tetapi juga organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan pemuda gereja. Menurutnya, keberagaman Papua Tengah menjadi tantangan yang harus dijawab melalui ruang dialog dan peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda.
4: Jadi kami kolaborasi. Kali ini yang menginisiasi adalah DPC Gamki Kabupaten Nabire dengan menggandeng muda-mudi di tingkat gereja, bahkan juga mahasiswa, semua ini. Sehingga kita benar-benar berkolaborasi dan menghadirkan kegiatan seperti ini. Kalau kita bisa lihat banyak yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, maka tulang punggung daripada provinsi ini, bahkan negara, adalah pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seminar dalam memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berpartisipasi, mendapatkan wawasan yang cukup, ini akan sangat baik. Tantangan kami besar sekali di Papua Tengah. Kita ketahui bersama bahwa di Papua Tengah sangat majemuk di Nabire dan di Timika, tapi di Pegunungan Tengah ini menjadi tantangan tersendiri karena di waktu yang sama kami mau membina pemuda-pemuda kami untuk bagaimana melihat potensi yang ada, tetapi mereka juga punya tantangan di mana apa yang terjadi di sekitar mereka itu menjadi sesuatu yang menolak mereka atau sesuatu yang punya tantangan untuk mereka.
3: Di sisi lain, DPC Gamki Kabupaten Nabire menilai masih terbatasnya ruang diskusi kebangsaan bagi kalangan muda menjadi salah satu alasan kegiatan tersebut digelar. Organisasi itu berharap seminar serupa dapat menjadi wadah yang mendorong semakin banyak pemuda terlibat dalam kegiatan yang membangun wawasan dan kepedulian terhadap daerah. Ketua Tim Karateker DPC Gamki Kabupaten Nabire Yusuf Simbi yang mengungkapkan, seminar wawasan kebangsaan digelar sebagai upaya menghadirkan lebih banyak kegiatan positif bagi pemuda, serta mendorong lahirnya program kepemudaan yang berkelanjutan.
5: Sebenarnya mau bilang kegalauan juga tidak sih, cuma Nabire memang kita butuh apa buat kegiatan-kegiatan positif untuk teman-teman pemuda. Terus kita lihat memang jarang sekali Nabire, bahkan niat teman-teman di Nabire kan untuk diajak kegiatan-kegiatan positif ini, kecuali hiburan rakyat mungkin mereka suka, tapi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan terus yang duduk-duduk dalam ruangan itu mereka agak berat, sehingga coba kita pancing dengan yang begini dulu, nanti kedepannya pasti kita bikin terus. Kalau Gambi kan kita fokus ke pemuda gereja, tapi kedepannya mungkin kita fokus untuk mendefinitifkan cabang dulu karena kita sementara masih karateker.
3: Gambi Papua Tengah berharap kolaborasi antara organisasi kepemudaan, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat agar generasi muda memiliki ruang untuk berkontribusi dalam menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan di 8 kabupaten di Papua Tengah.

0: Dari Nabire Pemotongan, Nur Fabiana melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri warta berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Oktavia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam.

Iya, saudara mendengar, baru saja telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dengan Rosa Tereri Jayapura yang telah hadir untuk Anda. Dan tiba saatnya kembali bergabung bersama kami dengan beragam program acara, di mana sesaat lagi Mimbar Agama akan hadir menemani kita semuanya di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, maksud kami di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, sesaat lagi untuk warta, ya, untuk Mimbar Agama ya, pastinya akan hadir untuk menemani kita semuanya di malam

Ya, benar kami ceritakan ya untuk semuanya yang hadir bersama kita semua. Dadali, kita bersama kembali. Mengingat kita akan ikuti bersama untuk di malam ini, yaitu mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Manusia Baru yang akan disampaikan oleh Yanti Ariani. Selamat malam untuk umat Kristen Protestan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga damai, sejahtera, dan sukacita hadir untuk Anda di malam hari ini bersama keluarga sambil mendengarkan. Untuk kembali kita dengarkan untuk satu judul, yaitu Manusia Baru, untuk mimbar agama Kristen Protestan yang akan disampaikan oleh Yanti Ariani Kaleh.

Salam dan selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Kristen yang tersebar di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepi sungai, di kampung-kampung, di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau dan di sudut-sudut kota. Kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini melalui siaran mimbar agama Kristen. Semoga damai sejahtera Allah tetap senantiasa menjadi milik kita. Untuk itu, mengawali siaran ini perkenalkan saya Yanti Ariani Kale, penyuluh agama Kristen Kabupaten Kerong, mengundang kita sekalian untuk menghampiri hadirat Allah melalui doa. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami sadar Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu kami butuhkan untuk terus menerangi perjalanan hidup kami, agar kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi para pendengar semua, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amen. Salam dan selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 yang berbunyi, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Firman Tuhan berkata bahwa siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Artinya bahwa setiap orang yang menjadi pengikut Kristus harusnya mengalami keubahan hidup, menjadi manusia baru. Dan sebaliknya, untuk menjadi manusia baru berarti harus hidup dalam Kristus. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-17, menjelaskan tentang ciri-ciri dari manusia baru. Mari kita melihat ada beberapa ciri yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Yang pertama, ciri manusia baru adalah seseorang yang berjuang untuk mematikan dalam dirinya segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mengapa harus dimatikan? Sebab semua itu mendatangkan murka Allah. Ciri yang berikut, seorang yang membuang semua sifat dan karakter yang buruk dalam dirinya, seperti marah, geram, kejahatan, fitnah atau gosip, dan kata-kata kotor berupa caci maki yang keluar dari mulutnya. Ciri manusia baru yang ketiga adalah jangan lagi saling mendustai atau saling menipu atau berbohong satu dengan lain. Karena kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, berkatalah benar, jujur, apa adanya. Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Ciri manusia baru yang keempat itu mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Semua sifat-sifat yang baik dan mendatangkan kebaikan bagi sesama, sehingga kita dapat bercahaya seperti bintang-bintang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ciri manusia baru yang kelima itu selalu sabar terhadap orang lain. Dan jika orang lain bersalah, maka kita tidak menaruh dendam, tetapi saling mengampuni sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Itulah yang diajarkan dan diteladankan oleh Yesus. Sampai di atas kayu salib pun ia tetap berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ciri yang keenam dari manusia baru adalah mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tanpa kasih,
maka kita akan seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak sombong, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Para pendengar umat Kristiani dimanapun berada, mari berjuang untuk mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Kita harus mau berubah, kita harus mau menanggalkan cara hidup kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari umat Kristen yang terkasih dimanapun berada, biarlah kita memberi diri kepada Tuhan untuk diubahkan menjadi manusia baru. Selama masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki hidup kita, mari kita bertobat dan tinggalkan dosa-dosa yang telah menyakiti hati Tuhan dan sesama. Dan pakailah hidup ini menjadi berkat, sebab hidup ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah datang melawat kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah datang mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, sebab kami telah mengenal Engkau. Dan siapa yang ada di dalam Kristus harusnya menjadi ciptaan baru. Tolong kami Tuhan, untuk kami menanggalkan semua cara hidup kami yang lama, manusia lama yang seringkali terus merongrong kehidupan kami sehingga kami hidup melukai hati Tuhan. Tetapi kebenaran firman-Mu telah datang dan mencerahkan kami, agar kami mau memberi diri kami untuk datang kepada Engkau, diperbaharui oleh Engkau, diperbaharui lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu akan terus mengerjakan kehidupan kami menjadi baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat para pendengar sekalian yang mendengarkan kebenaran firman ini. Tuhan lawat setiap mereka, apapun pergumulan yang mereka hadapi. Kami tahu bahwa Tuhanlah jawaban bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Kristen dan para pendengar yang terkasih, doa dan harapan kami kiranya dalam segala keadaan yang kita hadapi di hari ini tetaplah bersyukur dan selalu berjuang untuk memperkenankan hati Tuhan. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali lewat siaran Mimbar Agama Kristen di waktu yang akan datang. Demikianlah siaran Mimbar Agama Kristen malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Ya, pendengar, kami cukupkan untuk mimbar agama yang sudah kita dengarkan bersama. Tentunya saat ini sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya untuk beragam informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura melalui FM 96,5, 88,8 dan 96 MHz. Dan tentunya untuk Anda tetap terus satu hati bersama kami di Lintas Jayapura Malam bersama penyiar Anda, saya Gustian, akan tetap setia menemani Anda hingga tuntas nanti.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Ya, pendengar, sekelasnya informasi untuk Piala Dunia 2026 semakin seru saja tentunya. Dan saya yakin Anda mengikuti setiap pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 ini. Dan banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Dan esok hari rencananya pertandingan Portugal versus Spanyol ya akan berlangsung. Ada juga Amerika berhadapan dengan Belgia. Dan begitu pula juga nantinya Argentina melawan Mesir ya. Dan itulah sekelas informasi tentunya untuk kebersamaan kita terkait Piala Dunia 2026, di mana salah satu tim juga yang menjadi sorotan di Piala Dunia 2026 ya, yaitu Verde yang juga sempat ya membuat jantung deg-degan ketika berhadapan dengan Argentina. Dan kita tinggal tunggu saja ini ya untuk siapa yang akan masuk ke babak final nantinya. Dan selamat malam tentunya semuanya, tetap terus hati-hati bersama kami karena ada beragam informasi menarik lainnya kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda sesaat lagi.

Ya, dengar di manapun Anda berada, Pemprov Papua ini mulai proses pembayaran TPP Februari ASN. Hal ini pendengar, di mana pemerintah Provinsi Papua mulai merespon pembayaran tahapan pegawai pembayaran tambahan maksud kami penghasilan pegawai TPP aparatur sipil negara ASN untuk Februari 2026. Pembayaran dilakukan setelah TPP Januari disalurkan dan disesuaikan dengan kondisi arus kas daerah. Wakil Gubernur Papua Aryo Kurmaropen mengatakan TPP telah dianggarkan untuk 12 bulan dalam APBD 2026, namun penyalurannya harus menyesuaikan kemampuan kas pemerintah Provinsi Papua. Ia menjelaskan pendengar, pelambatan pembayaran terjadi karena beberapa sumber pendapatan dari pemerintah pusat belum seluruhnya masuk ke rekening kas umum daerah. Kondisi tersebut mempengaruhi perputaran kas pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan dan belanja rutin. Wagub Aryoko mengatakan salah satu penyebab perlambatan arus kas adalah penyesuaian saat pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 ASN. Ketika itu pemerintah daerah harus mengelola kas karena pembiayaan kedua komponen tersebut menggunakan dana yang dikelola daerah sesuai arahan pemerintah pusat. Ia menambahkan Gubernur Papua telah menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah mempercepat penyelesaian pembayaran TPP Februari. Itulah sekilas informasi, Pemprov Papua mulai proses pembayaran TPP Februari ASN.

0: aja mbak. Ini bisa. Ini tape ini satu hari.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Iya, pendengar, sekilas informasi terkait tentang pelajar Papua ikut program ADEN di 5 provinsi. Ini mah sekilas informasinya untuk Anda. Ada sebanyak 124 lulusan SMP asli Papua mengikuti program afirmasi pendidikan menengah ADEM tahun 2026. Mereka akan melanjutkan pendidikan jenjang SMA dan SMK di 5 provinsi. Pejabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan para peserta berasal dari 9 kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Mereka akan menempuh pendidikan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Menurut Christian, program ADEM menjadi upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi pelajar Papua. Seluruh biaya pendidikan ditanggung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan belajar sungguh-sungguh. Para siswa juga diharapkan mampu meraih prestasi selama menempuh pendidikan. Christian mengatakan kuota program ADEM tahun ini berjumlah 124 peserta. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 300 peserta. Penurunan kuota terjadi akibat penyesuaian anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Meski demikian, pendengar, pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi pemerintah pusat yang tetap mengalokasikan program tersebut. Ia juga berpesan agar seluruh peserta menjaga nama baik daerah asal dan mematuhi aturan selama mengikuti program. Menurutnya, disiplin dan kesungguhan belajar menjadi kunci keberhasilan para siswa. Sekilas informasi, pelajar Papua ikut program ADEM di 5 provinsi.

0: permasalahan pendapat.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tadi informasi yang kami sampaikan semuanya kami lansir dari rri.co.id Jayapura. Nah, kali ini rri.co.id Jakarta kami sampaikan terkait Kementerian PU alokasikan 26,3 miliar untuk bangun sekolah rakyat pada 2027, di mana Kementerian Pekerjaan Umum PU mengalokasikan anggaran sebesar 26,30 triliun untuk membangun 100 unit sekolah rakyat tahap 3 pada 2026. Anggaran tersebut juga mencakup bagian uang muka pembangunan sekolah tahap 4 yang akan dikerjakan mulai skema kontrak tahun jamak ya, dan pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden dengan program sekolah rakyat sesuai dengan amanat Impres nomor 8 tahun 2025 dengan alokasi 26,30 triliun ujar Kuswara. Ia menjelaskan dana tersebut dialokasikan untuk membangun 100 unit sekolah rakyat tahap 3 sekaligus membiayai sebagian uang muka pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap 4 yang akan dilaksanakan dengan skema MIEC hingga 2026. Menurut Kuswara, pendengar, pembangunan sekolah rakyat tahap 3 menjadi salah satu program prioritas Kementerian PU pada 2027. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pembangunan gedung sekolah rakyat tahap 2 ditargetkan dapat mulai difungsikan pada Juli 2026. Meski demikian, pendengar, proyek sempat menghadapi tantangan akibat meningkatnya harga material bangunan dan bahan bakar minyak BBM yang dipicu ketegangan geopolitik global. Kendati demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengendurkan penyelesaian proyek. Di saat bersamaan, Kementerian PU juga mulai mempercepat persiapan pembangunan sekolah rakyat tahap 3. Sebanyak 7 lokasi tahap 3 telah memasuki proses lelang. 11 lokasi tahap 3B berada dalam tahap persiapan lelang, sementara 89 lokasi tahap 3C masih menunggu pemenuhan readiness criteria sebelum dapat memasuki tahap konstruksi. Sekilas informasi ini, pendengar, kami lansir di rri.co.id terkait Kementerian PU alokasikan 26,3 triliun untuk bangun 100 sekolah rakyat pada 2027.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, untuk informasi yang telah kami sampaikan semua ada di rri.co.id, baik itu berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, terkait Piala Dunia juga ya, beberapa berita-berita internasional, nasional juga, bahkan dari berbagai penjuru daerah ada di rri.co.id. Anda tinggal bisa pilih untuk melihat apa yang ingin menjadi kebutuhan Anda untuk mendapatkan informasi dari berbagai daerah atau berbagai informasi-informasi berita lainnya. Silakan tentunya untuk Anda bisa pilih di rri.co.id. Dan sesaat lagi mendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional yang akan disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus, saya adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?

0: rivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
1: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta.

0: Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia, baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman Liga seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pon yang
1: dan pendengar pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, tentunya kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Selepas tadi telah kita ikuti bersama untuk Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta ya. Dan saat ini pukul 1:36 waktu Indonesia Timur, untuk beragam musisi-musisi mancanegara dan tanah air juga hadir menemani suasana santai menjelang di pukul 22 akan ada mini drama akan hadir nantinya di pukul 22. Tetap bersama kami dan selamat menikmati suasana santai malam ini.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

Dengar di manapun Anda berada, sesaat lagi kami hadir dengan mini drama dengan judul Haji, produksi RRI Madiun akan hadir untuk menemani kita semuanya selepas satu lagu Fania Paranan Cinta, Kau Kamu Buat Hatiku Mati. Dimanakah setelah lagu ini akan hadir untuk mini drama produksi RRI Madiun dengan judul

Di sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Kiai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh no toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
0: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

yang menjadi fans ya. Kita sebagai fans di beberapa tim ini sudah tidak melaksanakan konvoy karena sudah pada pulang. Dan semakin seru saja tentunya untuk pertandingan Piala Dunia di 2026 ini ya. Dan tentunya untuk beberapa pertandingan juga masih tetap terus akan berlangsung, mendengar diantaranya Spanyol dan juga kontra Portugal yang akan berlangsung nantinya di dalam stadium. Dan biasanya kita akan mempersiapkan diri juga untuk menonton nantinya di waktu dini hari. Dan semakin seru tentunya. Dan di 16 besar Piala Dunia 2026 yang diprediksi ini akan berlangsung sengit antara Spanyol dan Portugal. Siapa nih tim Spanyol dan Portugal? Ada yang mau berbagi? Tapi ya, terkait tentang Piala Dunia, memang tahun ini banyak kejutan, salah satunya yaitu Tanjung Verde yang masih menjadi perbincangan menarik. Dan karena tampil gemilang di Piala Dunia 2026 ya, tim dari Tanjung Verde ini nih, ketika pulang kampung justru disambut begitu meriah baiknya seorang pahlawan. Cukup berbeda dengan beberapa tim-tim lain yang bahkan dihujat ketika pulang, dimarah-marah oleh para supporter ya. Dan itulah memang ya, namanya sepak bola. Kita tahu bersama sepak bola ini menjadi pemersatu kita semuanya. Dan terkait tentang Piala Dunia 2026 ya, sementara ada beberapa tim yang masih akan melanjutkan untuk pertandingan babak selanjutnya. Dan yang menariknya pendengar di Tanjung Verde, terkait kipernya ya, yaitu Fonsinha, dia pada Piala Dunia 2026 ini mulai membuahkan hasil. Penjaga gawang berusia 40 tahun padahal, yaitu dikabarkan menjadi incaran sejumlah klub asal Brasil, bahkan Arab Saudi, bahkan klub Brasil Avaí FC dan Atlético Goianiense ini dilaporkan telah menunjukkan minat untuk merekrut Fonsinha. Selain itu, dua klub Arab Saudi juga dikabarkan ikut memantau situasi sang kiper usai penampilannya yang mengesankan di turnamen tersebut. Bahkan Fonsinha menjadi salah satu sorotan selama Piala Dunia 2026 berkat serangkaian penyelamatan pentingnya. Dan hal ini membantu Tanjung Verde ya tampil kompetitif menghadapi lawan-lawan kuat seperti Argentina pada babak 32 besar. Meskipun usianya telah beranjak usia 40 tahun ya, performanya dinilai masih berada di level tinggi, sehingga akhirnya ini menarik perhatian klub-klub dari luar negeri yang ingin memperkuat posisi penjaga gawang. Hingga kini memang belum ada kesepakatan resmi ya terkait masa depan Fonsinha. Namun besarnya minat sejumlah klub menunjukkan pengalaman dan kualitas sang kiper ini masih sangat diminati pada bursa transfer musim ini. Fonsinha sebelumnya memberikan komentar terkait masa depannya seperti dikutip dari laman N3 News ya, ada rumor tetapi belum ada yang konkret. Fonsinha sendiri ini mengaku terbuka untuk segala peluang. Bermain di Brasil akan sangat menyenangkan, katanya, setelah semua kasih sayang ia terima, ucapnya. Menurut Fonsinha, saat ini dirinya berstatus bebas transfer memang setelah kontraknya bersama GD Kavos berakhir, dan ia mengakhiri kontrak dengan klub sebelumnya dan saat ini belum memiliki klub memang. Tetapi lihat saja apa yang akan terjadi, katanya, karena kiper bertinggi badan 189 cm itu mengaku ingin berkunjung ke Brasil untuk bertemu para supporter, dan ia ingin berterima kasih atas dukungan yang begitu besar, ujarnya. Dan memang ya, selama pertandingan bahkan tendangan-tendangan dari beberapa pemain-pemain kelas dunia juga ya banyak ditepis oleh kiper yang satu ini, Fonsinha, yang mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Ya, namun ada tim-tim yang masih akan berlanjut ya. Harap-harap cemas kayaknya juga masih. Apakah akan pulang atau tidak? Ya, tentu juga semuanya pasti akan pulang pada waktunya. Tinggal siapa yang nanti yang menang ya. Aduh. Dan jangan sampai karena kita berbeda tim ya untuk mendukung, kita menjadi fanatisme. Fanatik boleh, tapi jangan fanatisme sekali juga. Artinya ya, semuanya itu ada batasannya juga, karena ada beberapa ya di beberapa medsos ya menunjukkan ketika timnya

kalah sampai berkelahi. Iya, kita bersyukur di Papua tidak demikian ya. Itulah kedewasaan untuk masyarakat Papua ya, khususnya di Kota Jayapura, menunjukkan sportivitas yang cukup tinggi ya, walaupun kalah cuma tertawa-tertawa saja. Saya sendiri juga diejeknya luar biasa juga. Tapi mau bagaimana? Apa mau dikata? Sukalah. Tinggal kita tunggu saja siapa yang kalah, nanti kita gara lagi. Iya, kita bercanda ya. Ya, artinya jangan sampai ya Piala Dunia ini menjadi ya ajang permusuhan, tetapi ini menjadi ajang yang sangat menghibur tentunya bagi kita semuanya. Dan semoga semuanya juga di malam hari ini menikmati suasana santai dengan penuh tenang ya, penuh sukacita bersama keluarga. Mungkin masih ada pembahasan-pembahasan nantinya, siapa yang akan menang antara Portugal dan juga Spanyol, silakan dilanjutkan. Sambil mendengar dengan beberapa musisi-musisi tanah air dalam kebersamaan kita di Ruang Rindu, di dalam kebersamaan kita malam ini.

Ya, pengarah Piala Dunia 2026 ini ternyata mencetak sejarah sebagai turnamen termahal dan terpanjang. 39 hari, tak terasa ya pendengar, sejak dari bulan Juni hingga Juli. Untuk pertama kalinya ajang ini diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus Amerika, Kanada serta Meksiko. Bahkan total hadiah yang dibagikan mencapai 871 juta US dollar. Dengan juara pertama berhak membawa pulang 53,5 juta US dollar. Dan beberapa fakta unik lainnya bahwa rekor Stadion Azteca, stadion ikonik di Mexico City, ini menjadi stadion pertama yang menggelar pertandingan di 3 edisi Piala Dunia Putra yang berbeda, yakni di tahun 70, 86 dan hingga dan 2026. Sementara bola yang mereka gunakan yaitu bola yang super canggih Trionda, diproduksi oleh Adidas. Mendengar, bola resmi turnamen ini dilengkapi dengan chip sensor yang mampu membaca dan merekam pergerakan bola secara real time langsung ke ruang kontrol VAR. VAR ya, dan pertunjukan juga musik ala Super Bowl ya, khusus untuk edisi 2026. FIFA bahkan berencana menggelar pertunjukan musik skala besar pada jeda babak pertama laga final di MetLife Stadium New Jersey. Tiga maskot sekaligus untuk pertama kalinya maskot turnamen mewakili tiga negara tuan rumah, yaitu Maple Rusa Kanada, Zayu Jaguar Meksiko, dan Clutch ya, Elang Bondal, maksud kami Bondol AS ya. Nah, memang untuk ke Piala Dunia tahun ini begitu banyak ya. Selain juga beberapa pertandingan-pertandingan, banyak negara-negara, tim-tim yang juga ya mencetak sejarah, pemain-pemain ya, termasuk Messi, Mbappe, Erling Haaland. Di mana juga ya menunjukkan kelasnya, bahkan sebelumnya juga Tanjung Verde ya, dengan beberapa pemain-pemainnya yang luar biasa. Dan kita tinggal tunggu siapa yang akan membawa pulang 53,5 juta US dollar. Iya, dan tentunya untuk Anda yang mendukung, mudah-mudahan dapat bagian juga ya kalau timnya menang. Ya, terima kasih pastinya pendengar untuk kebersamaan kita di malam ini ya, ditemani dengan musisi-musisi oldies di Slitonga, Bing Slamet, bahkan juga di lagu-lagu di tahun 2000-an, tahun-tahun 90-an juga, di mana hadir juga nanti ya untuk kebersamaan kita di ruang Rindu Pro Satu RRI Jayapura.

ya pendengar dimanapun Anda berada, tahukah Anda berapa hadiah Piala Dunia 2026? Ya, dan ternyata untuk hadiah Piala Dunia begitu besar, begitu fantastik ya, di mana 871 juta US dollar ini sekitar 15,5 triliun untuk Piala Dunia tahun 2026 ini menjadikan rekor turnamen terbesar sepanjang sejarah. Negara yang keluar sebagai juara diperkirakan akan menerima sekitar 50 juta US dollar atau sekitar 900 miliar, sedangkan setiap tim peserta dijamin membawa pulang minimal 12,5 juta atau sekitar 223 miliar. Dan untuk runner up pendengar, 33 juta US dollar sekitar 594 miliar. Sementara peringkat ketiga 29 juta US dollar sekitar 522 miliar. Peringkat keempat 27 juta US dollar atau sekitar 486 miliar. Sementara untuk perempat final peringkat 5 sampai 8 19 juta US dollar sekitar 343 miliar per tim. Babak 16 besar peringkat 9 sampai 16 15 juta US dollar sekitar 270 miliar per tim. Penyisihan grup peringkat 17 hingga 48 11 juta dolar hingga 12,5 juta per tim, termasuk dana persiapan. Luar biasa juga ya dengar, penyisihan grup saja sudah bisa memegang angka yang fantastis juga. Luar biasa. Dan itulah untuk Anda yang ingin melihat siapa yang akan menjadi di pemenangnya dan akan membawa uang sebesar 900 miliar. Semoga kita dapat kecipratannya ya. Kalau ada yang menang jangan lupa ya, traktir nih kalau juara nanti, karena enggak tanggung-tanggung juara ini 900 miliar ya. Juara satu ya. Oke baik, pendengar, sesaat lagi ya Jazz Musik akan hadir untuk menemani Anda di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Terima kasih pastinya untuk kebersamaan kita ini.

0: Ya, benar, tiba saatnya untuk kebersamaan ini hadir beberapa musisi-musisi mancanegara untuk di acara jazz musik ya. Selamat menikmati suasana istirahat tentunya di rumah, di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 11 malam ya. Dan tentunya Anda mungkin sudah berada di tempat peraduan ya, sambil menikmati beberapa musisi-musisi mancanegara. Semoga dapat mengantarkan istirahat lebih nyenyak lagi. Pro 1 RRI Jayapura hadir dengan jazz musik, menghadirkan lagu-lagu pengantar tidur untuk kebersamaan kita di malam ini.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Nanda untuk satu lagu bersama Simon De Hongkil. Ini mengakhiri kebersamaan kita tentunya di edisi siar hari ini, di mana Senin 6 Juli 2026 akhirnya kami harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan tentunya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa lagi pada pukul 5 dini hari nanti pada esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa. Yeah.

pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan frekuensi 96,0, 97,0.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namasidam, Om Sidirastu, Tatastu, Astu Swaha, Om Anubarda Kertawiyantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu, Saudara-saudara umat sedharma yang terkasih, dimanapun berada, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya masyarakat di Jayapura yang sedang bersiap-siap memulai aktivitas di pagi yang cerah ini. Bersama saya kembali di Renungan Pagi Agama Hindu, saya sendiri Iwayan Wira Adnyana selaku pembimbing masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, mengajak saudara di dalam merenungkan sebuah teks dalam kitab suci Hindu. Bapak Ibu Sudharma, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu marilah kita awali hari yang penuh anugerah ini dengan senyuman dan rasa syukur yang mendalam kehadapan Ide Sang Hyang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, atas napas kehidupan yang masih kita hirup dan atas kesempatan untuk kembali berkarya di bumi cendrawasih yang kita cinta ini. Melalui semangat kebersamaan dan kedamaian adalah modal utama kita untuk di pagi ini kita akan merenung sejenak, mengambil hikmah dari sebuah teks suci kuno juga di dalam Kekawin Ramayana, yaitu tentang sosok pemimpin agung Sang Dasarata yang luar biasa, dengan kita akan jadikan sebuah tema meneladani kepemimpinan Dharma Sang Dasarata untuk penguatan karakter diri. Marilah kita resapi untaian bait suci dari Kekawin Ramayana, sargah pertama yang menggambarkan sosok Sang Raja Dasarata. Silakan Bapak Ibu mendengarkan dengan hati yang tenang.

Prasastring rat musuh niara peranateng.

yang artinya ada seorang raja mulia pribadinya. Dengarlah, terkenal di dunia, musuh-musuhnya tunduk, menang dalam ilmu pengetahuan suci. Sang Dasarata namanya, tiada bandingnya.

Beliau bagaikan ayah dari Triwikrama atau Dewa Wisnu, menjadi ayah dari Batara Wisnu yang menjelma kesejahteraan dunia seluruhnya. Itulah tujuan beliau menjelma menjadi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar RI yang terkasih, mengapa Sang Dasarata disebut sebagai sosok yang tiada bandingnya? Apakah hanya karena kekuasaannya? Tidak. Kekuatannya justru lahir dari ketekunan spiritual yang sangat luar biasa. Sebelum beliau menjadi ayah dari Sri Rama, Dasarata didera kesedihan yang sangat lama, puluhan tahun memimpin kerajaan Ayodhya yang megah. Namun ia belum memiliki keturunan. Istana yang besar itu terasa sepi. Bayangkan, seorang raja yang paling berkuasa pun harus menghadapi ujian kesabaran yang luar biasa dari Tuhan. Lalu apa yang dilakukan beliau? Beliau tidak putus asa, beliau tidak menyalahkan keadaan. Selalu rendah hati menghadap sang guru. Meskipun beliau adalah raja besar, beliau sujud di kaki Maharshi Wasista untuk meminta bimbingan. Ini mengajarkan kita bahwa setinggi apapun jabatan kita, kita harus tetap rendah hati untuk belajar. Kedua, ketulusan yajnanya. Beliau selalu melaksanakan putra kamastiyatnya. Beliau mencurahkan doa dan usaha yang maksimal. Inilah pesan penguatan bagi kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menunggu jawaban doa. Mungkin doa tentang kesembuhan, tentang pekerjaan, atau keharmonisan keluarga. Belajarlah dari Dasarata. Teruslah mengetuk pintu langit dengan kerja keras dan ketulusan doa. Hasilnya akan datang tepat pada waktunya. Mengapa Sang Dasarata disebut sebagai sosok yang tiada bandingnya? Ada sebuah kisah menunjukkan betapa kuatnya karakter beliau dalam memegang dharma dan integritas. Suatu ketika di masa mudanya, Sang Dasarata membantu para dewa dalam peperangan melawan raksasa. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat itu, roda kereta perangnya nyaris lepas. Di saat kritis tersebut, permaisurinya, yaitu Bunda Kaikeyi, dengan gagah berani menggunakan jarinya sendiri untuk menahan poros roda yang panas dan tajam agar kereta tetap stabil. Jadi atas pengorbanan itu, Sang Dasarata yang selamat dan menang memberikan dua buah janji kepada Kiekai yang bisa ditagih kapan saja. Bertahun-tahun berlalu, saat Dasarata hendak menobatkan Rama menjadi raja, Kiekai menagih janji itu. Pertama, jadikanlah putranya yaitu Bharata sebagai raja. Yang kedua, buanglah Rama ke hutan selama 14 tahun. Disinilah kita melihat sisi kebijaksanaan dan penderitaan Sang Dasarata. Beliau hancur secara emosional sebagai seorang ayah karena sangat mencintai anaknya Rama. Namun sebagai seorang raja yang menjunjung tinggi satya atau kebenaran janji, beliau tidak mengingkari kata-katanya. Jadi pelajaran untuk kita saat ini, dari kisah ini kita belajar tentang konsistensi. Banyak dari kita hari ini sangat mudah berjanji, namun sangat mudah mengingkari. Seorang Dasarata mengajarkan bahwa nilai seorang manusia bukan pada hartanya, melainkan pada kata-katanya.
Meskipun jujur dan memegang janji itu terkadang menyakitkan, itulah jalan Dharma.

tantangan zaman, Bapak Ibu umat saudara sedharma, apa artinya menjadi dipya atau mulia di masa sekarang? Sang Dasarata bukan hanya kuat secara militer, tapi kuat secara spiritual. Kekuatan sejati bukan saat kita bisa memerintah orang lain, tapi saat kita bisa memerintah diri sendiri agar tidak terjebak dalam kemarahan, kebencian, dan keserakahan. Pengetahuan suci sebagai senjata, Jaya Pandita Rengaji Kabeh dalam teks tadi dikatakan beliau menang dalam ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Ini kita butuh ilmu, bukan sekadar pintar secara intelektual, tapi cerdas secara moral. Seringkali konflik terjadi karena kurangnya pemahaman. Dengan belajar Dharma, kita memperluas hati untuk menerima perbedaan. Yang ketiga itu bagaimana misi kesejahteraan di dalam teks Inakang Nikang Buane. Jadi Dasarata seorang raja hadir untuk kesejahteraan dunia. Kita pun demikian. Mari bertanya pada diri sendiri saat meminum kopi atau teh pagi ini. Apa manfaat yang bisa saya berikan untuk lingkungan saya hari ini? Sekecil apapun kebaikan kita, itu adalah bentuk reinkarnasi sifat-sifat Tuhan dalam diri kita atau dalam diri manusia. Saudara, sedharma, Sang Dasarata adalah ayah dari Sri Rama. Kualitas seorang anak sangat bergantung pada kualitas karakter orang tuanya. Jika kita ingin melihat generasi muda Papua yang hebat, kita harus mulai dari penguatan diri kita sendiri sebagai teladannya. Marilah kita jadikan tempat kerja kita, pasar, kantor, maupun sekolah sebagai Ayodhya atau negeri yang tanpa pertempuran, karena penghuninya saling menghargai dan tunduk pada hukum Dharma. Sedharma yang berbahagia, jadilah pribadi yang tidak tertandingi, bukan karena kesombongan, tapi karena kebaikan hati dan keluasan ilmu seperti Sang Dasarata. Bapak Ibu umat sedharma, maka kita juga harus pintar mengikuti secara intelektual. Kita juga harus cerdas mengikuti perkembangan zaman. Jangan kecerdasan kita menjadi sebuah konflik untuk orang lain. Begitu juga konflik di dalam diri kita. Jadikanlah sebuah kecerdasan pengetahuan suci itu untuk menjadi menerima perbedaan-perbedaan ini. Kesejahteraan itu dipentingkan. Kehadiran kita meningkatkan, kepemimpinan kita juga membutuhkan sebuah kesejahteraan. Oleh karena itu, kita juga bekerja dengan pengetahuan. Kita juga bekerja dengan kesadaran penuh. Hadirin, Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, keluasan ilmu, kebaikan hati menjadi pribadi yang tidak tertandingi oleh kesombongan diri kita. Mari jadikan tempat kita berada saat ini membawa kedamaian, membawa kesejahteraan, membawa keselamatan untuk seluruh makhluk hidup. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Badrani Nipasyantu, Makasit Dukak Bakbai. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua bebas dari penyakit. Semoga semua melihat hal-hal yang baik. Semoga tidak ada yang menderita. Terima kasih atas kebersamaan dalam renungan pagi hari ini. Saya mohon pamit. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dalam Dharma. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, renungan pagi agama Hindu meneladani kepemimpinan Dharma Sang Dasa. Rata untuk keharmonisan hidup yang disampaikan oleh Bapak Iwayan Wiraatyana. Kiranya Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkati, menyertai dan memberikan kelimpahan kasih karunia bagi Anda yang senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas kasih penyertaan Tuhan, atas kehadiran Sang Hyang Widiwasa dalam setiap nafas kehidupan kita. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menikmati alunan senandung religi Hindu. Om Swastiastu.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Renungan Pagi Hindu yang sudah menghadirkan topik meneladani kepemimpinan Sang Dasarata untuk keharmonisan hidup yang sudah disampaikan oleh Bapak Iwayan Wiraatmiyana. Dan pendengaran jarum jam sudah menunjukkan pukul 5 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan nantikan bersama tanda waktu pukul 6 pagi di mana kami akan hadir bersama Warta Berita Fajar Papua, produksi Radio Republik Indonesia Jayapura yang kami hadirkan secara live dan live streaming. Anda bisa saksikan di kanal YouTube di RRI Jayapura Official. 5 menit ke depan kita jelang Warta Berita

0: disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua. Edisi Selasa 7 Juli 2026, sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita pagi ini, diantaranya pemerintah Provinsi Papua mulai memproses pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN untuk Februari 2026. Kebijakan MPLS ramah guna memperkuat peran keluarga dan sekolah dalam pendidikan seorang anak. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Dan saudara pendengar, inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Papua mulai proses pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN untuk Februari 2026. Berikut laporan Reski Kurniawan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mulai memproses pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP aparatur sipil negara untuk Februari 2026. Pembayaran dilakukan setelah TPP Januari disalurkan dan disesuaikan dengan kondisi arus kas daerah. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan TPP telah dianggarkan untuk 12 bulan dalam APBD 2026. Namun penyalurannya harus menyesuaikan kemampuan kas pemerintah Provinsi Papua. Ia menjelaskan pelambatan pembayaran terjadi karena beberapa sumber pendapatan dari pemerintah pusat belum seluruhnya masuk ke rekening kas umum daerah. Kondisi tersebut memengaruhi perputaran kas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan belanja rutin.
3: Tetapi proses penyaluran itu kan kita pemerintah daerah harus kendalikan posisi kas pemerintah daerah. Karena ada beberapa sumber pendapatan yang terjadi pelambatan dalam penyaluran ke RKUD pemerintah Papua. Sehingga kita juga menjaga kas untuk perputaran kas dalam membiayai pembangunan maupun rutin-rutin perkantoran. Nah, hari ini kita menyiapkan pembayaran TPP untuk bulan Februari. Mungkin kalau di dalam bulan ini berjalan, kurang salur kita dari pemerintah pusat sudah masuk, pasti akan dibayarkan menyesuaikan dengan 6 bulan yang sudah berjalan, tetapi belum kita proses 6 bulannya. Baru di 2 bulan sampai dengan bulan Juli, kan kita bayarnya ke belakang, berarti 6 bulan kan. Nah, tapi pemerintah daerah hari ini baru bisa menyelesaikan 2 bulan pertama, Januari dan Februari. Nanti di dalam proses perjalanan pengelolaan kas kita di pemerintah Papua, sudah tahapan penyaluran yang masuk lagi ke kita sudah mencukupi, maka itu akan dibayarkan.
2: Wagub Aryoko mengatakan salah satu penyebab perlambatan arus kas adalah penyesuaian saat pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 ASN. Ketika itu pemerintah daerah harus mengelola kas karena pembiayaan kedua komponen tersebut menggunakan dana yang dikelola daerah sesuai arahan pemerintah pusat. Ia menambahkan Gubernur Papua telah menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyelesaian pembayaran TPP Februari. Pemerintah Provinsi Papua juga terus berkoordinasi dengan kementerian untuk memperoleh dukungan pembiayaan, pembangunan, dan memperkuat kondisi fiskal daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menyalurkan bantuan Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat yang terdampak konflik bersenjata di Intan Jaya. Penyaluran bantuan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang masih berada di lokasi pengungsian. Kegiatan yang berlangsung di posko pengungsian, penampungan warga dari 4 kampung yakni Kampung Mabogo, Soali, Tausiga, dan Danggoa. Selain itu, penyerahan bantuan personil Satgas Operasi Damai Kartens juga melaksanakan kegiatan trauma healing dan ramah tamah kepada para pengungsi atau bersama para pengungsi. Pendekatan humanis tersebut dilakukan untuk membantu memulihkan kondisi psikologi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu-ibu, dan lanjut usia yang terdampak situasi konflik. Tokoh agama Asiga maksud kami tokoh agama, Agi Siga, Pendeta Ones Mirip, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah kepada warga yang terdampak konflik. Bantuan yang dibagikan sangat berarti bagi warga, terutama dalam membangkitkan semangat bagi masyarakat untuk kembali beraktivitas. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Pol Faisal Ramadhani, menegaskan keselamatan dan pemulihan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan operasi di Papua. Kegiatan atau kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pihaknya juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat proses pemulihan kondisi masyarakat. Saudara, kebijakan MPLS ramah guna memperkuat peran keluarga dan sekolah dalam pendidikan seorang anak. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: SMP Negeri 2 Jepura melibatkan orang tua siswa dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah tahun ajaran 2026-2027 sebagai upaya memperkuat pembentukan karakter peserta didik sejak hari pertama masuk sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jepura, Dortea Caroline Enok, mengatakan pelaksanaan MPLS tahun ini merupakan langkah positif lantaran memperkuat sinergi antara sekolah dan keluarga dalam mendidik anak. Dikatakan kolaborasi yang baik antara sekolah dan orang tua mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang karakter peserta didik.
5: Sesuai juknis yang ada, dia sudah mengakomodir kegiatan-kegiatan tersebut. Karena yang inti daripada itu adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Menurut hemat kami, kegiatan simpel, tetapi di dalamnya banyak makna yang harus orang tua pelajari. Sehingga untuk menyerap yang lain-lain, mungkin dengan 7 kebiasaan ini dia bisa membantu anak-anak kita dan juga memperingatkan orang tua untuk mengontrol anaknya dalam setiap pembelajaran atau dalam setiap aktivitas MPLS di 5 hari ke depan ini. Jadi kami sangat bersyukur dengan MPLS Rama, karena di dalam Rama itu berarti ada komunikasi yang efektif antara orang tua dan sekolah, komunikasi yang ramah antara pihak-pihak lain yang mendukung perkembangan karakter anak di tempat ini.
4: Dikatakan pada MPLS ini, para siswa akan dibekali penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat disertai penguatan budaya sekolah yang mencakup senyum, salam, santun, serta pembiasaan perilaku positif lainnya. Ditegaskan MPLS ramah ini tidak lagi mengenal praktik perundungan maupun kekerasan, namun difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, pengembangan potensi diri, serta pembentukan karakter peserta didik.
5: MPLS tahun ini adalah MPLS Rama. Rama. Jadi Rama mempersilakan anak-anak untuk bisa menciptakan budaya bersih, budaya santun, sapa, salam, senyum di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi orang tua hari ini kita hadirkan di awal kegiatan pra-MPLS di SMP 2. Kami mensosialisasikan kegiatan ini kepada orang tua, sehingga orang tua harus membekali diri anak mereka supaya saat ke sekolah, pertama tidak boleh datang terlambat, sudah harus menyiapkan sarapan pagi, dan juga harus mengingatkan anak-anak untuk belajar, dan saatnya anak harus tidur cepat supaya ke sekolah tidak terlambat. Bagian itu kita jelaskan kepada orang tua, sehingga orang tua juga punya hak atau punya kewajiban untuk menolong anak mereka dalam mengikuti kegiatan MPLS kurang lebih 5 hari.
4: Lebih lanjut dikatakan, selama 5 hari pelaksanaan MPLS, 387 siswa baru ini akan menerima berbagai materi, antara lain 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, budaya sekolah, pendidikan kesehatan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta penyuluhan hukum bagi anak yang melibatkan aparat keamanan setempat. Naldi Kesaulia melaporkan.
1: Saudara, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menegaskan seluruh sekolah di Kota Jayapura tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada orang tua siswa di luar ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027. Penegasan itu disampaikan Rustan Saru saat memimpin apel gabungan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Jayapura yang turut dihadiri oleh para kepala sekolah jenjang SD, SMP hingga SMA, SMK Senin pagi. Menurut Rustan Saru, proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB telah selesai dan peserta didik baru mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Momentum tersebut harus menjadi awal penyelenggaraan pendidikan yang berpihak kepada kepentingan peserta didik tanpa membebani masyarakat. Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA, sehingga sekolah tidak perlu membebankan biaya tambahan kepada orang tua. Selain itu, pemerintah Kota Jayapura juga telah menyiapkan bantuan seragam batik Papua dan pakaian olahraga bagi seluruh peserta didik baru. Karena itu, sekolah diminta hanya mengarahkan orang tua untuk menyiapkan seragam utama sesuai dengan jenjang pendidikan, yakni merah putih untuk SD, putih biru untuk SMP, dan putih abu-abu untuk SMA atau SMK. Sementara perlengkapan lain dapat diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saudara, warta berita Fajar Papua sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan tengah Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan sistem transportasi laut terpadu antar daerah. Program itu menargetkan perjalanan antar wilayah dapat ditempuh dalam satu hari. Rencana tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius Devakiri saat kunjungan kerja di Batam. Kunjungan itu dilakukan untuk mempelajari pengembangan armada transportasi laut. Fakiri mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan kapal berkapasitas besar dan kapal cepat. Armada itu akan melayani wilayah pesisir Papua secara bertahap. Menurutnya, jaringan pelayanan akan menghubungkan Kabupaten Jayapura. Maksud kami, jaringan pelayaran akan menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yapen, Biak hingga kawasan Sungai Mambramo. Seluruh pelabuhan diharapkan saling terhubung. Fakiri mengatakan pemerintah juga menyiapkan subsidi transportasi laut bagi masyarakat. Kebijakan itu diharapkan menjaga biaya perjalanan tetap terjangkau. Saudara, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta kepada seluruh OPD mempercepat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026. Memasuki semester kedua, seluruh perangkat daerah diminta segera mengejar target penyerapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Arahan tersebut disampaikan Rustan Saru saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura Senin pagi. Menurut Rustan, Pemerintah Kota Jayapura telah menyelesaikan pelaksanaan APBD pada semester pertama. Karena itu, seluruh OPD diminta segera melakukan evaluasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program agar target pembangunan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan. Ia juga menginstruksikan sekretaris daerah, para asisten dan staf ahli untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan serta mengawal pelaksanaan program di masing-masing OPD. Menurut Rustan, perangkat daerah masih mengalami kendala harus segera mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan berkoordinasi mencari solusi agar target pembangunan tidak terganggu. Selain percepatan pelaksanaan program, Rustan menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saudara dan pemirsa, Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin meresmikan lapak Mama-Mama Papua di Jalan Irian Seringgu, Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menyampaikan bahwa bantuan usaha atau modal usaha yang diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Kapolda menegaskan bantuan modal tersebut diperuntukkan khusus bagi kegiatan usaha seperti membeli barang dagangan dan memenuhi kebutuhan operasional perdagangan sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Kapolda juga berharap keberadaan lapak Mama-Mama Papua dapat menjadi ruang usaha yang lebih layak, nyaman dan produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan para pelaku usaha kecil serta memperkuat perekonomian masyarakat di Kabupaten Merauke. Kapolda berpesan agar para penerima bantuan dapat memanfaatkan modal usaha ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah barang dagangan dan mengembangkan usaha. Jangan digunakan untuk keperluan lain sehingga usaha yang dijalankan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi keluarga. Saudara pendengar, sekian warta berita Fajar Papua untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita-berita kami serta liputan berita kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perbuatan.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura selepas suara berita Fajar Papua. Kini saudara, kita akan update informasi terkini terkait dengan bagaimana kondisi arus lalu lintas bersama patroli udara. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya bareng kedua host kita dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua. Mungkin boleh diperkenalkan langsung, Bribda Richardson.
1: Iya. Iya. Ada saya Bribda Richardson.
0: Kemudian?
2: Dan juga saya Bribda Hulda.
0: Bribda Hulda. Oke. Gimana kabar berdua? Sehat ya?
2: Puji Tuhan.
0: Puji sehat. Tuhan sehat. Oke.
3: Okay.
0: Siap. Oke. Okay. Ada beberapa pos yang akan dihubungi yang sudah memang standby, Kak Hulda dan juga Kak Richardson?
2: Ada 6 pos. Yang pertama dari pos pengadilan Kota Raja.
0: Oke.
2: Okay. Terus yang kedua pos Bayangkara Kota Jayapura. Terus yang ketiga pos Varian Kota Jayapura.
0: Oke.
2: Okay. Yang keempat pos Polres Sentani.
0: Baik.
2: Yang kelima pos Polres Sarmi. Dan yang keenam pos Polres Kerom.
0: Oke, ada 6 pos ya, dan mudah-mudahan bisa tercover semuanya, bisa lapor semuanya di studio ya. Baik, langsung saja untuk semua yang sudah standby di ujung tugas masing-masing dan juga di ujung telepon, silakan boleh menghubungi kami di 536386 untuk patroli udara bersama Bribda Hulda dan juga Bribda Richardson dan saya sendiri Mbak Ida. Salam presisi.
2: Bekerja
0: bergetar terlaporkan. Oke, silakan dijeng telepon 536386 sambil menunggu kita manfaatkan waktu. Mungkin ada informasi awal yang bisa dibagikan Kak Hulda dan Kak Richardson?
2: Mungkin kami menghimbau kepada masyarakat dan pengguna jalan di wilayah Kota Jayapura agar senantiasa mengutamakan keselamatan
0: iya, yang pasti
2: dalam setiap aktivitas jalan raya.
0: Betul sekali.
2: Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kepatuhan seluruh pengguna jalan terhadap peraturan yang berlaku.
0: Betul. Betul sekali ya. Ya itu adalah memang kepentingan kita bersama, tetapi harus secara pribadi yang bertanggung jawab ya.
2: Iya benar.
0: Iya betul sekali. Di ujung telepon di 536386, apakah dari Kabupaten Jayapura, dari Kerom atau dari Sarmi, bahkan juga dari pengadilan, bahkan dari Varian, ya silakan boleh menghubungi kami di 536386. 536386 ini mungkin masih kesibukan dengan pengaturan arus lalu lintas ya.
2: Iya betul
0: Kak. Untuk anak-anak sekolah Kak Hulda dan Kak Richard ini belum masuk ya?
2: Iya, terpantau belum masuk.
0: Belum masuk. Iya. Tapi untuk para pegawai sudah mulai beraktivitas
2: iya,
0: masing-masing ke arah Dok 2,
2: iya,
0: kemudian ke arah Kabupaten Jayapura dan lain sebagainya
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Baik, dan kesibukannya juga sudah mulai padat merayap.
2: Sudah mulai padat.
0: Ini gimana nih untuk pawai-pawai bola nih Kak Richard ini? Kadang malam juga masih ada yang ini ya, balap-balapan dengan konvoi-konvoi kada kaget-kagetan begitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi apa kami himbau untuk semua yang ikut meramaikan Piala Dunia.
0: Piala Dunia.
1: Agar tetap apa namanya? Jaga ketentraman bersama kita ikut meramaikan Piala Dunia, tetapi harus kita juga menjaga ketentraman dan juga harus selalu hati-hati bagi yang itu, bagi yang mendukung timnya.
0: Yep. Ya,
1: kita hati-hati dalam apa namanya?
0: Berkonvoi. Karena memang saya lihat ada yang terus, banyak tidak pakai helm.
1: Iya,
0: kemudian bawa bendera helm, yang memang besar. Terjulur kan, sampai di lantai dasar
1: ya, itu juga bahaya
0: ya, jalan
1: juga
0: kan membahayakan. Tapi saya dengar-dengar setiap konvoi sekarang harus dikawal kah atau bagaimana?
1: Harus
0: ada surat izin.
1: Iya.
0: Oh gitu. Walaupun dengan jumlah kecil juga Kaulda ya?
2: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Nah itu dia para konvoi, mungkin bisa diperhatikan. Ini kita kan sudah terhubung dengan laporan, mudah-mudahan. Halo, selamat pagi patroli udara. Halo. Oh, sayang sekali terputus. Silakan di 536386. bisa dimanfaatkan waktu, karena waktu kita masih ada 20 menit untuk laporan Anda dari Sarmika. Biasanya Sarmi yang paling tepat waktu.
2: Iya.
0: Iya, atau dari Kerom, dari Kabupaten Jayapura Sentani, atau mungkin dari Kota Jayapura, silakan di 536386. Kita sudah terhubung. Mudah-mudahan. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam presisi, bekerja, bergetar,
0: terlaporkan. Izin melaporkan dari mana?
3: Dari Polres Sarmi.
0: Polres Sarmi, baik. Dengan siapa Bapak dari Sarmi?
3: Dengan Dibda Jonas Walter Tanjubai.
0: Oke. Iya, silakan Bribda John. Laporan Anda.
3: Dalam PGT bekerja bergetar terlaporkan dengan saya Bibda Jones Walter Tanjubai. Dari Satuan Lalu Lintas Polres Sarmi melaporkan pada hari ini Selasa 7 Juli 2006 sekira pukul 6.43 waktu Indonesia Timur. Saat ini saya berada di Jalan Kelapa 1, terpantau arus lalu lintas dari arah Jayapura Sarmi terpantau aman dan lancar. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam Presisi, salam Papua.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Terima kasih. Selamat bertugas kembali Bribda John dan sukses selalu. Dari Sarmi sudah bergabung.
3: Ya.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Nah, dari Sarmi kan langsung bergabung di ujung telepon ya. Terima kasih buat yang paling jauh dari Sarmi sudah langsung melaporkan. Kita tunggu di ujung telepon di 536386. Oke, untuk informasi terkait dengan adanya program-program yang digalakan oleh Direktorat Lalu Lintas, mungkin ada operasi apa gitu yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan?
1: Untuk saat ini belum.
0: Belum?
1: Ya, masih kami masih apa?
0: Berkoordinasi dengan.
1: Ya, saat ini masih hanya
0: peringatan.
1: Peringatan saja pada peneguran. Masyarakat, peneguran saja.
0: Peneguran ya, secara
1: yang biasa kami.
0: Secara humanis ya.
1: Ya, okay, secara humanis yang seperti biasa kami lakukan itu di PTC itu. Setiap sore itu kadang seminggu sekali kami yang seperti biasa kami lakukan itu KRYD, jadi kami hanya sweeping dan melakukan peneguran saja kepada masyarakat dan tidak ada penilangan atau penindakan.
0: Jadi itu memang harus dilakukan ya. Selain pagi hari, kemudian ada juga jam-jam tertentu di sore hari juga ya. Kadang saya lihat ada petugas kepolisian dari lantas ini sudah mulai patroli, orang langsung, ih, sweeping apa ini toh, orang ketakutan ya. Tapi kalau kita melengkapi kita dengan surat-surat kendaraan yang lengkap, kenapa harus takut ya, pasti
1: betul.
0: Ya. Betul.
1: Ya.
0: Tetap jalan saja biasa ya.
1: Ya,
0: betul. Oke, kita tunggu di 536386 untuk laporan dari varian atau mungkin dari pengadilan dari Kabupaten Jayapura bahkan juga dari Kerom ya. Tapi situasi arus lalu lintas di pertengahan tahun ini tetap aman lancar ya. Kecelakaan lalu lintas gimana nih Kak Hulda dan juga Kak Rikarsen? Apakah meningkat atau semoga saja tidak ya?
1: Ya,
0: di pertengahan tahun ini ya.
1: Ya, masih pertengahan jadi belum.
0: Belum.
1: Untuk saat ini masih aman-aman saja.
0: Aman-aman ya.
1: Tidak. Maksudnya ya kalau di akumulasikan itu masih cukup
0: normal.
1: Ya, normal.
0: Oke. Kita terima dulu di ujung telepon. Halo, selamat pagi patroli udara.
4: Salam presisi, bergetar
0: terlaporkan. Iya, dengan siapa di mana melaporkan? Izin.
4: Dengan Brigpol Rahma. Izin melaporkan situasi arus lalu lintas di depan pos pengadilan masih terpantau ramai lancar. Untuk cuacanya cukup cerah. Kami himbau kepada pengguna jalan tetap berhati-hati dan untuk roda dua menggunakan helm dan roda empat tetap menggunakan seatbelt. Demikian laporan dari kami. Salam presisi, bekerja terlaporkan.
0: Selamat bertugas kembali Mbak Rahma, Brigpol Rahma, yang sudah melaporkan langsung dari seputaran pengadilan Jayapura ya. Baik, pendengar kami masih tunggu di ujung telepon di 536386. Sang waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Masih menantikan untuk laporan-laporan dari lapangan, dari seputaran jalan-jalan yang ada di kota Jayapura. Ya, kita sudah terhubung kembali. Halo, selamat pagi patroli udara.
5: Selamat pagi, salam sisi bekerja.
0: Bergetar terlaporkan. Iya, izin melaporkan dari mana?
5: Pagi ini bersama saya Bribda Amsyar Wibowo, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Serom, akan melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini. Tepatnya di perempatan Tandi Swakarsa Kabupaten Serom terpantau ramai dan lancar.
0: Iya.
5: Lihat masyarakat juga ramai dan lancar.
0: Oke.
5: Cuaca pagi ini cerah, demikian yang dapat kami laporkan dari perempatan Tandi Swakarsa. Selamat pagi, salam presisi bekerja.
0: Bergetar terlaporkan. Terima kasih Bribda Samsiar sudah melaporkan langsung dari seputaran Kerom. Terima kasih ya untuk tiga laporan yang sudah lancar jaya dari seputaran Sarmi, dari pengadilan dan juga dari Kerom. Kita masih tunggu untuk laporan menyusul lainnya, masih ada tiga pos yang bisa melaporkan, paling tidak lima atau empat pos sudah mewakilkan untuk kondisi arus lalu lintas di pagi ini ya. Kalau pagi ini tidak ada aktivitas sweeping?
1: Ya, pagi ini seperti biasa.
0: Seperti biasa.
1: Pengaturan pagi.
0: Pengaturan pagi sampai ya. jam 8.
1: Iya, sampai jam 8.
0: Itu di semua tempat atau di titik-titik
1: itu
0: tertentu
1: titik-titik
0: saja?
1: Itu titik-titik tertentu. Mm-hmm. Jadi kalau kami di Polda itu ngaturnya ya di area mulai dari kota. Di kota dari Dok 2 sampai Dok 5.
0: Wilayah AB juga.
1: Dan tiap Polres, kalau contohnya Polresta itu di areanya wilayah hukumnya Polresta.
0: Jadi apakah terfokus pada lampu merah atau pada memang aktivitas masyarakat yang memang padat begitu ya?
1: Iya.
0: Jadi ada pemetaan ini ya, tempat-tempat yang memang harus dijaga begitu setiap pagi.
1: Di,
0: ya?
1: Jadi kita berdiri di titik-titik tertentu. Jadi ada pos-posnya. Pos-pos pengaturannya.
0: Lampu merah ada.
1: Ya.
0: Dan itu memang ada jadwalnya atau memang sudah setiap apa petugas lalu lintas sudah tahu posisi mereka bertugas di mana?
1: Ada. Jadi ada disprintkan.
0: Disprintkan. Oh,
1: ya, jadi
0: siap.
1: Petugas ini di pos ini di titik ini dan setiap bulan itu di rolling ya. Anggotanya di rolling.
0: Ternyata jadi, Mbak Rahma kan biasanya di sini ya, Brigpol Rahma. Ternyata dia juga di lapangan juga.
1: Ya.
0: Berarti Kak Hulda dan Kak Richard juga kadang bisa di lapangan juga. Oh,
1: ya.
0: Oke, gitu. Setiap hari di lapangan ya, tapi tetap semangat ya. Walaupun cuma berapa jam, tapi terkadang kan kita tidak tahu cuaca ya. Apakah hujan pagi, kemudian apakah panas di jam 7 ke jam 8 itu kan sudah cukup panas ya. Tapi tetap terus kemudian kan kita tidak tahu apakah kepadatan pagi hari itu memang betul-betul padat atau tidak gitu kan. Iya, tapi kayaknya beberapa waktu ini Piala Dunia pagi-pagi ini ya jalan kosong ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Karena
0: iya. Jadi semuanya pada di rumah, tidak mau kemana-mana dulu ya. Memang betul-betul euforia Piala Dunia. Kalian berdua dukung tim mana nih? Negara mana?
1: Kalau saya ikut nonton saja.
0: Ikut nonton. Kau udah?
2: Saya berhasil.
0: Sudah pulang ya.
2: Sudah pulang.
0: Kasihan, tapi ada ini, jatuh cinta ke negara lain lagi.
2: Tidak ada, berhasil ya, wow.
0: Tidak apa-apa, berarti kita sekarang mendukung yang ini ya, yang memang lagi apa masuk ke 16 besar ya.
2: Masih lanjut bertanding.
0: Siap, oke. Baik, kita masih tunggu berdengar untuk di 15 menit lagi sebelum kita akan segera akhiri patroli udara. Mungkin kakak bawa sedikit oleh-oleh dari Direktur Lalu Lintas terkait dengan bagaimana informasi-informasi yang bisa dibagikan oleh pendengar kita selain tadi ya, bahwa kita memang harus mengutamakan keselamatan ya. Mungkin ada informasi lainnya, Kaulda.
2: mungkin bagi pengendara yang sedang melaksanakan aktivitas di hari ini, sebelum kita melaksanakan aktivitas, kita menggunakan kendaraan kita, pastikan kita mengecek kondisi kendaraan kita. Terus bagi pengendara sepeda motor yang bawa penumpang, wajib penumpangnya dikasih pakai helm, apalagi mas-mas maksi ya, atau betul. Gojek ya, itu wajib kasih penumpangnya memakai helm.
0: Mau tidak mau ya, walaupun iya, mungkin helmnya kurang begitu layak dipakai, iya, tapi harus untuk keselamatan.
2: Iya,
0: betul. Jangan cuma cari uangnya saja, tetapi iya, harus keselamatan. Oke, ya, ada lagi?
2: Terus jangan menggunakan telepon genggam saat berkendara.
0: Itu masih digunakan, masih sering kita temui.
2: Masih ya, sering sekali ditemui bagi pengendara.
0: Kita bagaimana kira, cara merubah itu, Kakak Hulda dan juga Kak Ican?
2: Yang pastinya kita akan terus melakukan peneguran, karena kan dalam kota ini kan kita banyak ya. Terus banyak juga yang keras kepala.
0: Keras kepala, iya, betul.
2: Jadi kita akan tetap terus mengimbau. Iya.
0: Pas,
2: terus mengingatkan.
0: Pas ketika kakak berdua bertugas di pinggir jalan, ada yang menggunakan handphone, kita teriakin atau gimana?
2: Tegur. Karena tegur, saya di lampu merah 25, kalau saya kedapatan gitu pasti saya langsung tegur.
0: Tegur ya, iya, betul. Dan marah kah tidak itu?
2: Kadang pasti bandel. Tidak marah. Ya, kalau saya tidak,
0: tidak marah ya.
2: Keras. Nah,
0: kalau Kakak Icat yang apa kalau gitu. Tapi jangan sampai ya. Kita tegur karena untuk kebaikan.
2: Kebaikan. Iya.
0: Iya. Tunggu sedikit saja, mungkin pinggir jalan atau pas sampai di mana baru dong berkomunikasi lewat handphone kan bisa,
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Lagian kalau kita menggunakan handphone di jalan kan pasti komunikasinya kurang jelas.
2: Iya.
0: Angin masuk, iya, kan? Tidak.
2: Kadang juga mengganggu konsentrasi kita.
0: Konsentrasi juga,
2: iya,
0: betul,
2: iya.
0: Tapi ini Kak Icat dan Kak Hulda, bagaimana dengan pengendara yang saya sering sekali menggunakan ini headset ketika berkendara, mungkin dong dengar musik sambil,
2: iya,
0: berkendara.
2: Iya, itu juga tidak boleh.
0: Saya bilang itu kalau ada yang tiba-tiba rem di belakang dia, iya, tidak dengar dan tidak, tiba-tiba brek gitu kan
2: bahaya.
0: Bahaya atau sama, mungkin
1: tidak boleh pakai handphone. Tidak boleh juga kayak pakai headset.
0: Headset juga
1: atau hal-hal lain yang.
0: Tapi masih banyak yang lakukan itu, jadi nah, susah juga
1: iya,
0: ya.
1: Jadi ini itulah salah satu tugas kami untuk mengingatkan terus, mengimbau terus kepada masyarakat supaya kita, apa? Kita semua punya
0: kepedulian
1: masing-masing. Kebutuhan bukan, bersama juga.
0: Kita tegur bukan untuk kita punya selamat, tetapi untuk dia punya selamat kan.
1: Iya, betul itu, sekali.
0: Ya. Tapi ya begitulah. Ini menyangkut apa ya? Pribadi orang.
1: Ya, ya. Tanggung jawab juga.
0: Tanggung jawab masing-masing
1: orang untuk tertib berlalu lintas.
0: Tidak usah Kakak Ica tegur orang lain. Kita menegur anak kita saja ketika dia terpakai helm. Loh, kenapa tidak pakai helm? Dia cuma dekat saja.
1: Ya.
0: Nah, dekatnya itu kita kan tidak dekatnya tahu itu, ya. Dekatnya itu tahu. Apakah yang ada yang terjadi akan
1: apakah bisa iya, saja di depan mungkin
0: iya,
1: kita tidak tahu di depan ke depan bagaimana. Sebabnya kita mengingatkan untuk selalu apa mengutamakan kita punya keselamatan dulu.
0: Saya mendengar kemarin ada kasus ya, baru 2 hari lalu ya, itu ada kecelakaan di subuh hari, sama-sama tidak menggunakan helm dan satu mati di tempat, satunya ketika dibawa ke rumah sakit. Itu fungsinya helm seperti itu ya.
1: Ya.
0: Mungkin kalau dia pakai helm, dia kasih kancingkan dengan benar, walaupun ada benturan keras mungkin masih bisa terselamatkan ya.
1: Ya.
0: Begitu. Sayang sekali.
1: Sebabnya penting sekali kita menggunakan helm bagi yang bawa motor. Sangat
0: betul,
1: penting sekali.
0: Sangat penting sekali ya.
1: Karena ya itulah kita tidak bisa menebak tembak atau kita juga tidak tahu toh. Mungkin di jalan raya bisa ada yang mabuk kah?
0: Iya.
1: Ada yang mungkin lalai atau apa tidak fokus di jalan. Dengan kita pakai helm itu kita sudah menjaga diri kita
0: betul,
1: sendiri.
0: Betul.
1: Kita sudah peduli dengan diri kita sendiri dan juga orang lain juga.
0: Terada alasan bilang terada helm di rumah.
1: Iya.
0: Ada tapi sengaja tidak dibawa. Taruh saja di rumah. Iya, atau ada yang bawa tapi cuma taruh di bagian bawah saja, itu maksudnya apa itu ya?
1: Nah, itu juga.
2: Kalau dapetin yang gitu, ya motor yang mau pakai helm.
0: Iya, itu dia
2: kamu
0: kan.
2: Kamu pakai helm, jaga kepala.
0: Iya, betul sekali kan. Aduh, Luar biasa kalau kita bicara terkait dengan aturan lalu lintas ya. Tapi ini gak ada perpanjangan lagi untuk diskon-diskon pajak yang kemarin sempat ada 30%, 20%. Kan udah habis di tanggal 30 ya?
1: Iya.
0: 30 jadi Juni ya.
1: Sudah habis, nanti tunggu lagi.
0: Tunggu lagi.
1: Yang apa?
0: Siapa tahu menuju ke akhir tahun ya. Ya tahu biasanya ya ada kejutan.
1: Nanti tunggu lagi yang baru lagi.
0: Ya, tahun depan.
1: Nanti direncanakan,
0: direncanakan dulu.
1: Direncanakan dulu. Ya, ya punya.
0: Ya. Pasti ada ini ya keringanan ya.
1: Iya, pasti.
0: Apalagi kan di akhir tahun biasanya kan pemerintah kita ingin meningkatkan pajak ya. Pastikan ada keringanan pajak kendaraan bermotor
1: betul
0: ya, terutama
1: sekali.
0: Untuk
1: ya,
0: denda pajak ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik. Kita tunggu untuk gebrakan baru dari pemerintah kita dan juga Direktorat Lalu Lintas Polda Papua beserta seluruh jajaran. Ini masih ada 5 menit, apakah mau diinformasikan Kak Huda dan juga Kak Icat sebelum kita tutup? Ada informasi tambahan?
1: Cukup.
0: Cukup.
1: Ya, cukup.
0: Kak Huda?
2: Cukup Kak.
0: Tidak
2: intinya
0: ada.
2: Bagi pengguna jalan, mari utamakan keselamatan di jalan raya. Patuhi aturan lalu lintas, tetap nanti kau aman.
0: Oke, tetap nanti kau aman. Patuhi aturan lalu lintas, tetap nanti kau aman. Itu bahasa dari orang yang ada di Papua ya. Baik, terima kasih Kak Bribda Hulda dan juga Bribda Rikarsan. Iya, Bribtu ya. Sorry. Bribda. Ya, siap-siap betul. Berarti Mbak sudah betul ya. Oke, terima kasih banyak. Sehat terus dan selamat bertugas kembali. Dan nanti akan berjumpa kembali ya dalam patroli udara berikutnya. Terima kasih. Salam presisi. Bekerja, bergetar, terlaporkan. Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam patroli udara. Semoga bermanfaat. 3 laporan sudah kita dapatkan dari Brigpol Rahma, Bribda John Tansubai, dan juga dari Bribda Samsiar dari Kerom, dari Sarmi, dan juga dari pengadilan. Untuk semua yang lagi berlalu lintas, tetap jaga keselamatan dan patuhi aturan berlalu lintas. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
1: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik? Ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
0: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang merugikan keuangan negara sebesar 992 miliar rupiah. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan informasinya.
3: Laporan keuangan konsolidasian juga mengungkapkan catatan mengenai kelangsungan usaha di mana grup masih dalam keadaan rugi sejak grup beroperasi. Jadi sama sejak awal itu memang ini grup Tebo ini merugi. Jadi menurut hasil audit saudara, rugi.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan Leo Raymond serta sejumlah pejabat LPEI. Dalam persidangan menghadirkan saksi Heriadi dan Krisnadi dari kantor akuntan publik yang melakukan audit pada PT Tebo Indah. Dalam kesaksiannya, saksi Heriadi mengatakan sejak tahun 2016 hingga 2018 laporan keuangan PT Tebo Indah selalu merugi.
3: Dari hasil saudara melakukan audit, keuntungan bersihnya, saudara tahu? Coba saudara jelaskan.
5: Tahun 2016, Tebo mengalami kerugian bersih 24,9 miliar. 2017, kerugian bersih 34,2 miliar. Kemudian tahun 2018, kerugian bersih 44,9 miliar.
4: Sementara itu, advokat pendamping mantan pejabat LPEI, Dwi Wahyudi, mengatakan berdasarkan keterangan saksi Krisnadi, PT Tebo Indah sejak tahun 2019 mulai mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari hasil kebun kelapa sawit sebesar lebih dari 290 miliar rupiah. Pendapatan ini yang menjadikan salah satu indikator bagi LPEI memberikan kredit ke PT Tebo Indah.
6: Tanaman menghasilkan neto sebesar 262 miliar.
7: Ya, betul ya? Ya.
6: Dasar data ini dari mana, Pak?
7: Dari perusahaan, Pak.
6: Apakah ini juga termasuk pendapatan dari PT Tebo? Artinya tanaman menghasilkan ini,
7: gitu, Pak.
6: Jadi ada aset yang sudah berjalan dan ada di PT Tebo ya, Pak ya. Tanaman yang menghasilkan
7: ada.
6: Nilainya juga cukup besar, 293 ya, Pak.
7: Betul, betul.
6: Baik.
4: Sebelumnya jasa KPK mengungkap penggunaan jaminan fiktif serta anggunan ganda untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI dilakukan oleh PT Tebo Indah. Kasus ini juga menyeret pejabat LPEI yang didakwa lalai karena tidak melakukan pengawasan dan pengecekan secara benar terhadap dokumen perusahaan PT Tebo Indah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah yang memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Kita simak laporan dari Palangkaraya bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
8: Kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
10: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dari Palangkaraya ke Bangka Belitung, di mana Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau di Lapas Narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi punya informasinya.
11: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di Lapas Narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
12: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
11: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di Lapas Narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktorat Narkoba.
12: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
13: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk kalau semuanya clear bersih tentu belum bisa.
12: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Medan bersama Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap dengan jaringan penipuan daring lintas negara yang ternyata bermodus love scamming. Dengan mengamankan 38 orang yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut. Kita simak laporan dari Andreas Purba berikut ini.
14: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring.
15: Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan bersama Polda Sumatera Utara membongkar dugaan jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara atau love scamming yang beroperasi di Kota Medan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Paralindungan, dalam konferensi pers yang digelar di Medan Senin 6 Juli 2026 mengungkapkan petugas mengamankan 7 warga negara asing yang terdiri atas 6 warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan 1 warga negara Vietnam pada operasi gabungan tanggal 23 hingga 24 Juni lalu. Selain itu, 31 warga negara Indonesia yang diduga ikut terlibat juga turut diamankan.
14: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring sedang berlangsung di sebuah rumah toko atau ruko di kawasan CBD Polonia Medan. Dari lokasi ini diamankan 29 WNI sebagai pekerja, 2 WNI sebagai penanggung jawab, dan 1 warga negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT.
15: Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Urai Afian, menjelaskan para pelaku diduga menggunakan identitas palsu di media sosial untuk mendekati korban yang mayoritas merupakan warga negara Jepang. Selain mengamankan puluhan barang bukti elektronik, pihak imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam untuk mendeportasi 7 warga negara asing tersebut setelah proses hukum selesai, serta mengusulkan penangkalan selama 10 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Mereka berperan sebagai perempuan untuk mendekati calon korban. Melalui platform Instagram, para pelaku mencari calon korban dengan sasaran utama adalah pria berkewarganegaraan Jepang. Setelah membangun kedekatan, para pelaku diduga melancarkan aksi penipuan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi para korban. Setelah itu, para pelaku memutuskan komunikasi dengan para korban untuk menghilangkan jejak.
15: Kasubdit 3 Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, AKBP Poltak Simbolon mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam memberantas kejahatan siber di Sumatera Utara. Ia menegaskan kepolisian akan terus memperkuat sinergi dengan imigrasi melalui langkah preemptif, preventif, dan represif, agar wilayah Sumut tidak dimanfaatkan sebagai tempat beroperasinya pelaku kejahatan siber. Andreas Purba melaporkan.
14: Menghilangkan jejak.
2: Sementara Dinas Pendidikan di Kota Surakarta menindak tegas calon peserta didik baru yang terindikasi menggunakan modus titip kartu keluarga atau KK dalam menembus jalur domisili. Selengkapnya disampaikan oleh Dania Rahma.
16: Titip KK nak corek no, nek family lain nak kanggo neng gini.
17: Praktik manipulasi domisili melalui modus titip KK kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru di Kota Solo. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas akan menggeser pendaftar yang berstatus family lain di KK warga sekitar sekolah yang didaftar menjadi prioritas cadangan terbawah layaknya peserta dari luar kota. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Bu Ariatno, memaparkan langkah pendisiplinan ini diambil untuk mencegah masuknya peserta didik tanpa ikatan keluarga yang jelas dengan kepala keluarga setempat.
16: Misal SMP Siji, terus dia kakaknya samping SMP Siji. Kalau kemudian itu tertulis family lain tak anggap luar kota. Itu modus penipuan. Bagi saya itu tidak orang orang tua nih, family lain sebagai. Nah itu tak perlakukan sebagai anak dari luar kota. Jadi itu prioritas kedua.
17: Lebih lanjut Lu menambahkan, pengecualian hanya akan diberikan bagi anak yatim piatu atau anak asuh yang memiliki dokumen keterangan pengasuhan yang sah. Tanpa adanya bukti legalitas hubungan dengan kepala keluarga penanggung jawab domisili, maka pendaftaran tersebut tetap dikategorikan melanggar zonasi.
16: Nah, kecenderungan family lain yang selama ini ada di KK di lingkungan sekolah, yang dipakai untuk sekolah, itu kalau mereka tidak bisa menjelaskan posisinya, saya anggap dia luar kota. Oh. Gitu. Yeah. Nah, nanti kalau dia datang menjelaskan, kita minta ada surat keterangan keterkaitan antara anak itu dengan kepala keluarga.
17: Sistem zonasi secara otomatis akan menyaring setiap dokumen kependudukan dan menurunkan prioritas bagi pendaftar yang terbukti memanipulasi data keluarga di sekitar area sekolah. Oleh karena itu, para wali murid diminta untuk mematuhi sistem pendaftaran secara jujur dan tidak merugikan calon peserta didik lain di Kota Solo. Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 ternyata menjadi momentum untuk meningkatkan peran para pustakawan agar terlihat bersinergi dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Farida Husnia menyampaikan informasinya.
18: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 menjadi momentum meningkatkan peran pustakawan agar terlibat, bersinergi, dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Kemarin Pustakawan Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Guru Fitriawan Gunadarma mengatakan, literasi pengunjung perpustakaan dominan memanfaatkan pelayanan daring dibandingkan berkunjung langsung ke perpustakaan. Karena pengunjung perpustakaan kampus swasta ini merupakan sivitas akademika, lanjut guru, masa-masa pembuatan proposal penelitian juga skripsi mempengaruhi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.
19: Setiap tahun sih kita ini mengadakan sosialisasi pemanfaatan koleksi perpustakaan. Kita mempunyai koleksi apa saja dan bisa diakses dari mana gitu. Kebanyakan yang membaca ini skripsi itu mahasiswa sama akses ini jurnal lewat aplikasi. Kalau ada dosen yang membutuhkan, kita memberikan informasi, dan kalau itu kita bisa mengarahkan apa yang dicarinya gitu.
18: Sementara itu, pengunjung perpustakaan UAB Surabaya sekaligus mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAB Surabaya, Flaviana Pratiwi Jewarut, mengatakan pelayanan dari pustakawannya tergolong baik.
20: Membantu juga kita mahasiswa untuk mencari sumber-sumber dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan juga dari dosen kan, dengan adanya perpustakaan ini kan bisa membantu lebih efektif untuk mendapatkan sumber yang relevan.
21: Pelayanannya bagus.
18: Dalam meningkatkan literasi, Perpustakaan UAB Surabaya memiliki duta baca. Mereka berupaya mengajak sivitas akademika untuk memanfaatkan dan berkunjung ke perpustakaan guna menunjang ilmu pengetahuan. Farida Usnia melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda terus bersama di Indonesia Menyapa Pagi yang sudah menyiapkan berbagai informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama warta berita yang kami relay dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Perkiraan Cuaca RRI. Inilah laporan Prakirawan BMKG Wilayah 5, Jayapura.
1: Saudara pendengar, jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Kami sudah terhubung bersama Winona selaku prakirawati cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 5 Jayapura untuk menginformasikan terkait dengan bagaimana cuaca terkini untuk edisi pagi hari ini 7 Juli 2026. Selamat pagi Winona.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, gimana kabar Mbak Winona? Sehat ya?
2: Baik, sehat.
1: Baik, Mbak Winona, apakah informasi terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca di sepanjang hari ini di edisi hari Selasa 7 Juli 2026 sudah dirangkum secara lengkap? Bagaimana gambaran cuaca untuk wilayah Papua dan sekitarnya secara umum, Mbak Winona, silakan.
2: Baik, selamat pagi kepada para pendengar setia dari Pro 1 Jayapura. Hari ini dengan saya Winona akan menyampaikan perkiraan cuaca harian untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 99%. Kemudian untuk pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan untuk seluruh provinsi Papua. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mambira Moraya, dan Waropen. Kemudian untuk Kota Jayapura hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perakiraan dini gelombang, untuk perairan utara Jayapura memiliki ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter.
1: Kemudian untuk wilayah perairan, bagaimana kondisinya dengan kecepatan angin, kemudian tinggi gelombang, apakah juga ada informasinya, Winona?
2: Baik, untuk secara umum, perkiraan tinggi gelombang untuk perairan Papua, secara umum ketinggiannya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk kecepatan anginnya berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Kira-kira masih aman, Kak.
1: Itu untuk wilayah utara dan selatan, Winona, ya?
2: Betul, Kak.
1: Kemudian adakah informasi juga terkait dengan bagaimana pasang surutnya air di pagi hari ini?
2: Baik, untuk pasang naik terjadi pada pukul 11 siang dengan ketinggian 1 meter. Kemudian terjadi lagi pada pukul 12 malam dengan ketinggian 1,1 meter. Kemudian untuk pasang surut

0: Tepatnya terjadi pada pukul 5 sore dengan ketinggian 0,6 meter.
1: Oke,
0: gitu, Kak.
1: Baik. Tadi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Jayapura di sepanjang hari ini cerah berawan ya, Winona, ada potensi hujan mungkin di malam atau dini hari?
0: Untuk potensi hujan jauhnya belum ada, Kak.
1: Belum ada. Baik, kita berharap semoga cerah-cerah saja ya untuk edisi hari ini. Baik, Winona, sebelum diakhiri dengan informasi himbauan yang bisa disampaikan bagi pendengar kita, bagaimana kita harus menjaga kewaspadaan di bantaran sungai dan lain sebagainya, adakah informasi tambahan sebelum Anda tutup dengan himbauan?
0: Untuk sementara ini belum ada sih, Kak.
1: Oke, baik, silakan ditutup dengan himbauan, Winona.
0: Baik. Dihimbau kepada masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan dapat segera menjauhi bantaran sungai, kaki gunung atau perbukitan apabila hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana seperti banjir, banjir bandang maupun tanah longsor. Begitu, Kakak.
1: Baik, terima kasih, Winona. Selamat bertugas kembali, Mbak Cantik. Jaga kesehatan dan sukses menyertai.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
1: Pagi, Winona, sudah bergabung bersama kita untuk prakirawati cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk menginformasikan bagaimana cuaca kita di sepanjang hari ini. Semoga saja informasinya bermanfaat mendengar, dan tadi sudah ditegaskan bahwa di sepanjang hari ini cuacanya akan cerah berawan bagi Kota Jayapura dan sekitarnya.

ST12 dengan Puspa, saudara, Anda pencinta sepak bola dunia. Kita sudah menyaksikan Portugal versus Spanyol pada dini hari tadi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat atau di Papua, yaitu pada pukul 4 dini hari tadi. Kemudian saudara pendengar, untuk Amerika Serikat versus Belgia akan bertanding pada pukul 9 pagi karena dijadwal di WIB atau waktu Indonesia Barat jam 7 pagi, berarti kita jam 9 ya. Kemudian juga untuk Argentina versus Mesir akan berlaga pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 1 waktu Indonesia Timur.

Piala Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
1: Kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
3: Ande, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas jadi santai saja. Bapak
4: hey.
3: Kau bantu saya dulu kak, kau sapu rumah kak.
4: Apa? Mana kau kira saya perempuan kak? Yes, ku Tidak.
3: Bapak, sapu rumah saja mu.
4: Tidak
3: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh toh?
4: Wih, mama, aduh, itu kau punya kerja toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
3: Eh, bapak, kau dengar ?
4: Apa?
3: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
4: Sudah, terus.
3: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
4: Iya.
3: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
4: Aduh.
3: Yang pertama,
4: apa?
3: Mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan, paham?
4: Oh begitu.
3: Cuma sapu dengan pel saja mo. Tidak tiap hari juga bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
4: Oh iya sudah, mama, kau jangan marah kak. Terima kasih, mama kau kerja di rumah, sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Kasih sapu datang. Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
3: Aduh, bapak begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar ? Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari kita sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Kita bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak, toh?
4: Iya, itu sudah. Mantap sekali, mama ku andalan. Mama ku sih.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanidudara tetap
0: RRI Radio.

Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menikmati suasana pagi, sambil juga kita menikmati aktivitas santai. Dan yang sudah sampai ke tempat kerja, selamat bekerja. Semoga sukses senantiasa menyertai Anda. Dan pendengar, sambil kita berkonsentrasi dengan aktivitas kita, ada beberapa informasi yang kami punya. Ada satu berita duka dan juga satu info

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Ada satu informasi yang kami terima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura terkait dengan informasi pendaftaran mahasiswa baru kepada anak-anak Port Numbai lulusan SMA, SMK yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Tentunya yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tahun 2026, adapun program kerjasama beasiswa pemerintah daerah Kota Jayapura untuk perguruan tinggi yang tersedia, Universitas Hasanuddin Makassar atau UNHAS sebanyak 15 mahasiswa dengan prodi perikanan 3 orang, pertanian 2 orang, peternakan 3 orang. Prodi teknik sipil meliputi arsitektur, teknik sipil bangunan 3 orang. Prodi kedokteran meliputi pendidikan kedokteran 1 orang, pendidikan dokter gigi 1 orang, pendidikan psikologi 1 orang, dan dokter hewan 1 orang. Program kerjasama dengan Pemda Kota Jayapura dengan Politeknik Penerbangan Jayapura sebanyak 15 orang dengan prodi, prodi manajemen terminal bandara 10 orang, prodi teknik listrik bandara 5 orang. Tempat pendaftaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Rabu sampai Jumat tanggal 8 sampai tanggal 10 Juli 2026, jam 8 pagi sampai jam 3 sore, bertempat di Sekretariat Dinas Pendidikan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk Universitas Hasanuddin Makassar, ijazah SMA SMK fotokopi, fotokopi rapot semester 4 sampai 5, fotokopi KTP dan KK, surat keterangan orang asli Port Numbai dari kepala suku atau ondo afi setempat, surat keterangan bebas narkotika dari kepolisian, dan surat kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas.

Sekali lagi saudara pendengar, untuk semua persyaratan yang kami sebutkan ya, tempat pendaftaran di Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Rabu sampai Jumat tanggal 8 sampai 10 Juli 2026 jam 8 pagi sampai jam 15 sore bertempat di Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Tertanda Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura atas nama Yopi Yoram Hanwebi SPD MPD dengan NIP 1979-0711-250-11-018.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio Sepak.

sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saliat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Tarada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Human Rights Day International atau Hari Hak Asasi Manusia diperingati tepatnya 10 Desember. Terurai sejarah pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memperjuangkan hak dan kebebasan mendasar semua manusia, menjamin setiap individu tanpa perbedaan kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, agama, bahasa, dan status lainnya. Hari HAM Sedunia tahun 2023 mengusung tema Freedom, Equality, and Justice for All atau kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua demi terciptanya harmoni dalam keberagaman. Tahun peringatan hak asasi manusia adalah deklarasi universal hak asasi manusia. Sayangi dan hargai hidup sesama, karena sejatinya hak hidup yang Tuhan berikan adalah hak mendasar yang harus dijunjung tinggi bagi siapa saja yang menghargai kehidupan sesama ciptaan Tuhan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.